pagi teman berdua, berdua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah jam 7 nih Nura Becul, udah jam 7. Kita lanjut ngomongin soal media sosial teman berdua. Jadi ini kenapa Nura pengen ngomongin soal media sosial? Karena TikTok itu jadi media sosial yang paling sering diakses sama orang Indonesia di tahun ini. Jadi kurang lebih ya sekitar 31,8% guys. Jadi kalau ditanya, ini berdasarkan apa Nura? Berdasarkan apa? Ini berdasarkan survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet Indonesia yang dirilis sama APG. Nanti kita akan bahas juga posisi setelah itu ada siapa sih gitu. Pasti kamu gak akan nyangka, hah kok bisa sih dia gitu ya. Anyway, ngomongin soal media sosial, kira-kira kalau untuk kamu sendiri selain WhatsApp deh. Kalau WhatsApp kan kayak ya emang udah ya, kalau gak buka WhatsApp kayak gak bisa begitu ya bun. Jadi kalau di apa namanya media sosial selain WhatsApp, kira-kira apa sih teman pro 2 yang sering banget kamu buka ya, bahkan mungkin bisa dibilang lebih sering dari WhatsApp. Coba di spill ke Nura, cara gabungnya masih sama di WA 0811 777 9210, terus juga bisa di IG Pradua TP2 nya angka dan aplikasi kebanggaan kita, aplikasi RRI Digital.

Apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Ngomongin soal media sosial teman perdua yang paling sering banget pokoknya. Kamu akses tuh kayak gimana? Yang mana aja? Kita bacain dulu untuk yang udah join dari Karina. Selamat pagi, Kak Nora dan teman perdua semuanya. Halo, selamat pagi. Semangat nggak hari ini? Mungkin ada sebagian yang udah enak libur semalam ya. Walaupun cuma sehari sih sejujurnya, cuman sangat-sangat berharga begitu ya kan. Nah jadi kalau ngomongin soal aplikasi media sosial selain WhatsApp, aku paling sering buka Instagram katanya. Jadi tiap pagi sebelum sarapan pasti cek story teman-teman dulu. Siapa tahu ada kabar seru atau info event di kota. Terus kadang juga cari inspirasi outfit dan tempat nongkrong baru. Jadi pokoknya IG itu jadi teman di sela-sela aktivitas sehari-hari. Jadi biar pagi yang makin semangat. Terus lagu Ross and Bruno Mars dong, Kanura. Boleh, apa ce gitu kan. Okay, Dora masukin ya. Terus juga dari Bang siapa lagi ini? Bang Dimas, boleh Bang Dimas. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Aku paling sering tuh buka X karena informasinya tuh cepet banget. Kalau ada isu yang lagi ramai tuh biasanya langsung tahu dari sana. Oh iya ya, Dora baru tahu. Dora kira tuh kayak TikTok gitu loh. Ternyata ada yang lebih cepat lagi ya. Dan selain update berita, aku juga suka baca cerita dan opini orang-orang katanya. Request lagunya Pudar dari Rosa. Pudar? Rosa? Gak salah nih Bang, Bang Dimas. Karena biasanya request lagu Pudar tuh lelaki perempuan kan. Jarang betul lelaki request lagu Pudar. Tapi boleh juga, boleh. Kalau gitu langsung dalam puterin aja deh lagu-lagu ya. Dan untuk yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget teman perdua. Sebelah jawaban kamu di WhatsApp 08 11 777 9210.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Bisa lama.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Yes, masih barengan sama Dora Dispada. Selamat pagi. Pagi. Selamat upacara untuk kamu yang berupacara atau justru mau OTW upacara. Bisa, boleh. Oke, teman berdua, ngomongin soal media sosial yang paling sering kamu akses selain WhatsApp. Kita lanjut bacain dari Bang Dem. YouTube sih termasuk media sosial enggak ya katanya? Masuk enggak sih harusnya? Karena banyak hal soalnya, misal dari cari referensi atau belajar something yang new ya. Kedua mungkin baru lari ke IG. Nah, kadang ya untuk sekedar ngelihat ada notif apa ya di Instagram. Terakhir kalau emang enggak nemu cari referensi yang aku pengen di YouTube dan IG enggak ada, baru deh ke TikTok. Tapi ingat ya, ini sarang yang sangat berbahaya. Kita hanya cukup mencari apa kita butuhkan dan perlukan, enggak usah perhatikan. Setuju, gak usah perhatikan FYP-nya. Karena pasti bukan gak penting sih bang, lebih tepatnya takutnya perempuan-perempuan ini kan katanya sekarang apa-apa standar FYP TikTok gitu ya kan, takutnya makin tinggi gitu standarnya. Dan ya bisa dibilang FYP dan algoritma TikTok aku gak keurus katanya, gak keurus lebih tepatnya, karena gak pernah scroll atau ngabisin waktu buat yang gak penting di TikTok. Aduh, malunya aku. Paling kalau dia mau bikin algoritmaku dari hasil pencarianku tadi, nyari referensi atau ya dari MKP-ku. Kan ada tuh teori konspirasinya. Betul. Yang katanya dia bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan gitu, apa yang lagi kita obrolin, terus tiba-tiba ketika kita buka HP itu yang muncul, ya kan? Enggak tahu deh. Jujur sampai saat ini enggak tahu teman-teman berdua itu beneran real atau enggak gitu. Tapi ada juga yang bilang itu berdasarkan referensi pencarian kita sebelumnya. Ah, enggak ngerti lah ya. Terus juga dari Kak Siska. Hai kakak penyiar, selamat pagi. Halo. Aku paling seringnya tuh buka Instagram dan Pinterest. Jadi dua aplikasi itu jadi sumber inspirasi buat desain dan ide konten. Nah bener, Pinterest iya sih ya. Jadi kalau lagi suntuk ya, lihat foto-foto estetik bisa bikin jalan pikirannya tuh lebih fresh katanya. Salam buat semua yang lagi kerja dan kuliah pagi hari ini. Yuhu, selamat bekerja, selamat berkuliah, selamat belajar. Akhirnya lagu-lagu kita puterin dulu teman Pradua. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus ya Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita puterin dulu lagu, udah siap belum?

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin sepada lah.
0: Masuk.

Lanjut lagi teman berdua, kita bacain lagi untuk yang udah join. Sebenarnya untuk di jam 7 ini udah sesi terakhir banget sih, tapi ya udah nggak apa-apa, boleh ya. Kita lanjut aja lagi bacain untuk yang udah join, ada dari Bang Awi. Assalamualaikum Kanura Spada. Waalaikumsalam. Kalau media sosial yang sering aku akses itu TikTok. Aku jarang kumpul-kumpul, jadi seringnya buka TikTok. Oh, oke. Jarang kumpul-kumpul ya. Oke. Berarti jarang apa namanya? Jarang main gitu intinya. Gitu kali ya sama teman-teman gitu ya. Terus juga request lagunya Bondan Prakoso, Kita Selamanya, boleh. Terus juga dari Bang Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Nura. Halo. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Tanjung Pinang hari ini juga cerah banget. Bahkan orang-orang di luar lagi pada upacara, teman berdua. Untuk ikutan topik ya, media sosial yang sering aku buka sejauh ini masih tetap WhatsApp katanya. Selain itu, TikTok dan Instagram juga selalu jadi alternatif di sela-sela kesibukan di saat aku lagi ngojol ataupun pas aku lagi kerja. Tapi aku pribadi tetap aktif di WhatsApp karena ya emang tiap hari ada aja yang nelpon, entah itu tentang kerjaan atau sekedar cuma untuk minjem duit katanya. Makanya headset juga selalu standby aja gitu di telinga. Kalau ada yang telpon, ya tinggal angkat. Orang sibuk, betul kata Nura ya. Nura aja gak begitu loh. Keren. Nura tuh suka tau lihat orang yang bentar-bentar angkat telpon. Mungkin kesannya tuh kayak apaan sih, tapi itu keren tau guys ya. Dan aku termasuk orang yang fast respon. Kalau slow respon bisa langsung telpon aja, itu pasti diangkat katanya. Terus lagunya Jazz, boleh banget. Terus juga dari Kamaya, terakhir deh Kamaya. Hai Kanura, kalau aku seringnya buka TikTok karena banyak konten edukasi yang ringan dan gampang untuk dipahami. Kadang bahkan belajar bahasa Inggris atau tips public speaking juga dari sana katanya. Dan semoga hari ini penuh energi positif ya untuk semua pendengar. Azik, amin. Ya, jangan lupa untuk nonton bola di jam 8. Yoi. Pokoknya tetap enjoy aja ya, dengerin terus Pradio FM Tanjung Pinang. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya di jam 8 dengan topik baru, dan kamu masih bisa punya kesempatan request lagu.

0: biarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

Lanjut lagi teman berdua di topik selanjutnya. Karena udah jam 8 pagi, kita mau ngomongin soal bola. Jadi kan lagi emang musim-musim bola banget ya teman berdua. Nah, jadi Nora cuma pengen nanya sama kamu, kamu tuh biasanya kalau nonton bola itu di rumah, emang di rumah, atau mungkin di kedai kopi, atau mungkin ada tempat lain teman berdua yang bisa kamu datengin

untuk nonton bola. Nah, jadi coba di spill ya ke Nura, nanti bakal Nura bacain. Jadi untuk kamu yang pengen join boleh banget di WA masih sama 0811 777 9210, terus juga bisa di IG Pradua TP2 nya Angka dan aplikasi RRI Digital.

0: Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

Masih barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi teman Pradua. Ngomongin soal nonton bola ya. Biasanya suka nonton bola gimana sih? Nah ini dari Bang Satria. Oh, topik pertama dulu. Pagi Nuya, pagi. Semoga kabarnya baik ya. Amin, selalu baik kok, insya Allah. Kalau ngomongin soal sosmed, Instagram sama YouTube, buat cuci mata sama belajar katanya. Terus juga untuk topik kedua, nonton bola. Kalau sekarang aku tuh udah gak tertarik sama bola. Aku lebih suka nonton pertandingan voli. Oh, oke, okay. Berarti untuk bola lagi kurang. Padahal lagi bola-bola banget loh ini. Maksudnya kayak vibesnya tuh lagi piala dunia banget gitu loh. Masa iya nggak belum apa udah nggak tertarik lagi, nggak kepengen gitu kah untuk apa namanya nonton gitu guys ya. Ya terserah kamu juga sih sebenarnya teman berdua, itu pilihannya kan. Kalau Nora lebih suka badminton gitu-gitu, namanya olahraga bebas toh. Terus juga lanjut lagi dari Bang Bagas. Halo Pradua, halo. Kalau aku nonton bola di rumah teman, jadi sekalian kumpul terus bakar-bakar sosis sih enaknya. Langsung makan-makan sudah itu. Pesan makanan dan nobar sampai larut malam. Kadang hasil pertandingan malah kalah seru tuh dibanding obrolan pas nobar. Terus lagi good time boleh. Nanti Dora puterin ya. Terus juga dari Bang Dem. Jujur Kak Nura seneng denger hype-nya tentang Pildun katanya. Tapi aku gak pernah nonton katanya. Kenapa gak pernah nonton begitu ya. Ada dulu banget 2010 pas Brazil kalau gak salah. Itu pun karena Upin Ipin bahas Piala Dunia. Seneng denger hype-nya. Tapi kalau disuruh nonton aku ikut begadang nonton. Enggak dulu deh katanya. Aku ngantuk kan soalnya. Mungkin karena aku kurang jago ya pas main bola di real life pun katanya. Jadi pas nonton tuh kurang. Bisa jadi, bisa jadi tuh alasannya juga ya. Untuk Bang Satria tadi mau Yowasobi yang mana? Tracing a Dream atau apa tadi satu lagi? Lupa Nura. Coba lah dikabarkan dulu ya, di chat aja lagi yang mana satu gitu laginya. Oke, nanti bakal Nura puterin di Spada.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya? Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Oke, kita lanjut lagi teman berdua. Bacain untuk yang udah join pagi hari ini. Ngomongin soal kamu tuh suka banget nonton bola di mana sih? Di mana? Ini biasa laki-laki banget nih ya, yang harusnya banyak yang join pagi hari ini. Bang Dika, boleh. Selamat pagi Kak penyiar dan teman-teman Pradua. Selamat pagi. Kalau ada pertandingan bola, aku paling sering nonton di rumah sambil rebahan. Soalnya lebih nyaman aja gitu, bisa teriak-teriak sendiri tanpa malu dilihat orang. Kayak gak seru gitu gak sih Bang kalau sendiri? Kalau rame-rame kan seru ya. Yang awalnya mungkin kita gak niat teriak, tapi teman teriak kita juga teriak begitu, ya kan? Biasanya juga ditemani sama kopi dan cemilan biar makin seru. Ini kayaknya yang nonton bola introvert deh, ya kan? Awalnya kalau tim favoritnya menang, wah langsung semangat seharian. Ya ampun senangnya itu. Terus juga dari Kak Eka katanya di rumah, iya. Tadi topik yang pertama Instagram katanya. Untuk aplikasi yang sering dibuka media sosial ya lebih tepatnya. Terus juga dari siapa lagi yang belum benar bacain? Siapa yang belum benar bacain? Oh, Bang Anjas. Lanjut pada Kanura, lanjut. Kalau nonton bola yang tayangnya sore atau malam sekitar jam 7 sampai jam 10 malam itu biasanya nontonnya di warkop. Kalau acara bola tengah malam atau pagi biasanya nonton di rumah aja. Ih, ya ampun enaknya itu kata Nura. Sebenarnya kalau tengah malam tuh enaknya rame-rame juga sih, cuman ya gitu tadi. Ngantuk ya, Bro. Terus lagu yang pertama, oh iya ya ampun sorry, langsung turun naikin ya. Terus juga lagu kedua Mirror ini yang mana, Justin Timberlake mau gak? Atau ada yang lain? Coba di komen lagi ya Bang Anjas ya. Sambil nunggu Bang Anjas komen, kita puterin dulu lagi ya teman Pradua. Dan untuk kamu yang masih pengen ikutin join, masih boleh banget Nora tungguin sampai jam 9 di Spada.

Ya sobat berdua, kalau masih ngomongin soal bola, nonton bola enaknya gimana? Ini dari Bang Fajar. Bang Fajar belum ya, Nura bacain tadi ya? Oke, belum. Selamat pagi Kak Nura, selamat pagi. Kalau aku biasanya nonton bola itu di kedai kopi yang ada layar proyektornya. Itu rasanya kayak lagi nonton langsung di stadion walaupun cuma dari layar katanya. Dan yang paling seru tuh pas ada gol di menit-menit akhir. Bah, langsung rame Kak Nura. Kak Nura pernah cobain gak katanya? Belum pernah sih. Ada gak yang mengajak? Asik, kode. Kalau untuk nonton rame-rame di kedai kopi tuh belum pernah. Karena kan kebanyakan laki-laki ya Wak ya. Bapak-bapak, abang-abang, laki-laki lah intinya. Kalau Nura sendiri kayak apaan nih perempuan kesini? So asik banget gabung circle gitu kan. Jadi belum pernah. Kalaupun iya pun paling nontonnya sama temen di rumah tadi ya. Atau nonton yang gak rame-rame banget lah intinya teman Pradua begitu ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi teman Pradua di jam 9 dengan sesi Kita Indonesia. Mau ngomongin soal apa? Ngomongin soal tanggap bencana guys. Ini hari Rabu kan soalnya. Jadi enjoy aja ya dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Yes, lanjut lagi barengan sama Nora, masih sama Nora di Spada tahun Pradua. Tapi ini kita udah masuk ke Asta Cita, ngomongin soal topik kita di hari Rabu itu tanggap bencana.

tentang anak muda dan juga relawan kebencanaan. Jadi kalau kita dengar relawan bencana, mungkin yang kita bayangin tuh adalah orang-orang yang berseragam, emang orang-orang yang udah berpengalaman gitu ya guys ya. Padahal banyak relawan di lapangan yang sebenarnya juga berasal dari kalangan anak-anak muda, mulai dari mahasiswa, anggota organisasi, komunitas sosial, bahkan pelajar juga ikut ada di acara kemanusiaan kayak gitu tahun Pradua. Jadi memang semangat anak muda, tenaga dan kemampuan beradaptasi yang sangat cepat yang dimiliki sama generasi muda itu jadi kekuatan tersendiri gitu untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana. Dan menjadi relawan itu bukan berarti kamu harus terjun langsung ke daerah yang terdampak ya. Dengan kamu menyebarkan informasi secara terus-menerus, update selalu, terus juga kamu bikin galang bantuan dana gitu ya, ataupun juga membantu proses edukasi kebencanaan, itu juga termasuk bentuk kontribusi yang sangat berarti. Jadi bukan berarti harus jadi relawan turun ke sana langsung bantuin, enggak harus juga, tapi kalau bisa bagus gitu ya. Terus kalau seandainya ngomongin soal relawan, tentu sudah pasti ada skill teman Pradua, karena untuk jadi relawan itu bukan cuma tentang aku niatnya baik kok, enggak, kamu juga harus punya skill. Kenapa? Karena kalau enggak kamu nyusahin nanti yang ada di sana gitu loh. Kamu bukannya ngebantu, malah kamu ternyata nyusahin yang lain, relawan-relawan yang lain, takutnya begitu ya kan. Nah jadi butuh banget punya kemampuan komunikasi, kerjasama dengan tim, terus juga manajemen logistik kamu baik, sampai literasi digital itu penting banget. Kenapa? Karena kamu bisa membantu menyebarkan informasi yang lebih akurat lagi.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

inilah ya kan, di era sekarang ini anak muda punya keunggulan untuk memanfaatkan teknologi. Jadi saat terjadi bencana, media sosial ini bisa jadi sarana untuk kamu menyebarkan informasi resmi, jangan informasi hoax ya. Terus juga bisa menghubungkan kebutuhan bantuan dengan donatur dan juga membantu proses koordinasi. Jadi relawan itu tidak hanya yang langsung bekerja di lapangan, tapi juga yang bisa berkontribusi melalui dunia digital. Mengingat sekarang ya guys ya, apa-apa gadget, apa-apa media sosial, apa-apa digital, begitu toh. Terus juga salah satu nilai yang paling terlihat saat terjadi bencana itu biasanya adalah gotong royong. Banyak banget ya anak muda yang rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan juga kemampuan yang mereka punya untuk membantu sesama. Walaupun dibilang banyak jarang, tapi dibilang jarang ada gitu. Contohnya apa? Pandawara itu. Kamu harus tiru pemuda-pemuda yang berpositif vibe seperti Pandawara dan yang lain-lain guys. Jadi kehadiran-kehadiran relawan muda ini gak cuma membantu kebutuhan fisik aja, tapi juga bisa memberikan semangat ya kan. Karena anak muda ini kan selalu happy gitu kan, happy vibes gitu. Nah jadi bisa juga memberikan harapan bagi mereka yang emang lagi menghadapi situasi

Jadi teman berdua, kalau kita ngomongin soal bencana-bencana tadi, anak muda sudah pasti punya peran penting sebagai agen perubahan ya, termasuk dalam membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekitar. Gimana caranya? Mulai dari memahami jalur evakuasi, terus juga ikut pelatihan kebencanaan, dan juga mengajak teman serta keluarga untuk lebih siap menghadapi kondisi darurat. Jadi menjadi relawan itu gak cuman sekedar membantu saat bencana terjadi, tapi juga tentang gimana sih caranya menumbuhkan rasa peduli kamu, empati kamu, dan juga tanggung jawab kamu kepada semua orang. Karena pada akhirnya ketangguhan sebuah bangsa itu tidak cuman diukur dari kemampuannya untuk menghadapi bencana, tapi juga dari semangat masyarakatnya. Gimana sih cara mereka saling membantu dan bangkit bersama? Anak muda bukan cuma generasi penerus, tapi juga generasi penggerak. Jadi saat kepedulian bertemu aksi nyata, disitulah lahir relawan-relawan hebat yang menjadi harapan di tengah situasi yang sulit. So, udah waktunya untuk Dura pamit, teman berdua. Thank you ya yang masih setia dengerin di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini akan ada Aldi Santana yang akan lanjut nemenin kamu di santai siang sampai jam 3. Nura pamit, guys. Gak lupa dong update dulu dengan info Pro 2 nanti. See you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
6: Aku Adele.
7: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, seorang konten kreator asal Jepang membagikan pengalaman hari pertamanya menjelajahi kota Jakarta. Ia mengaku terkejut melihat suasana jalanan yang berbeda dari negaranya. Mulai dari banyak pengendara yang tidak menggunakan helm hingga harga buah-buahan di supermarket yang harganya cukup terjangkau. Walaupun begitu, dia tetap terlihat sangat menikmati suasana yang terasa santai dan juga hangat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, TikTok menjadi media sosial yang paling sering diakses masyarakat Indonesia di tahun 2026 dengan porsi 31,8% berdasarkan survei penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet Indonesia yang dirilis APG. Posisi berikutnya ditempati Facebook sebesar 29,4% dan Instagram 27,7% yang menunjukkan dominasi platform berbasis konten visual dan video pendek dalam aktivitas digital masyarakat.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Zura udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
4: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Oscar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: setelah ketemu banyak karakter manusia, rupanya ternyata jaga jarak itu perlu ya. Sampai siang kali ini teman Prodo Aldi gak sendirian, tapi Aldi ada yang nemenin. Kali ini datang jauh-jauh dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tepuk tangan dulu dong. Dan pastinya teman Prodo untuk di siang hari ini juga kita masih ngebahas tentang UMKM yang bakalan kita bahas. Kali ini sudah ada siapa yang nemenin Aldi? Sebutkan namanya satu per satu dong.
1: Oke, perkenalkan, nama saya Rasyal Indika,

0: Bisa dipanggil rahasia atau rahasia-sia-sia aja, bebas.
1: Sia-sia-sia ya.
2: Sia-sia-sia. Acamoy boleh?
0: Boleh.
1: Rahasia dan
2: oke, kalau tadi itu rahasia, di sini ada Bunga Anisha Pertiwi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Bunga.
1: Hai, hai. Teman Pro 2, kali ini ada rahasia dan ada Bunga. Kita bertiga bakalan ngebahas satu UMKM yang akan kita bahas. Kali ini UMKM apa yang bakalan kita bahas nih Bunga?
0: Apa nih Bunga?
2: Oke. Nah, UMKM kali ini tuh mungkin tidak tentang makanan.
1: Oh iya.
2: Tetapi tentang sebuah karya yang diciptakan.
1: Wih.
2: Nah, jadi tuh mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah bertemu di event-event bazar. Namanya Warung Seni Tanjung Pinang.
1: Warung Seni Tanjung Pinang. Bahasanya dia nih, Warung Seni Tanjung Pinang ini berbentuk apa nih karyanya?
2: Nah, dia ada berbagai macam. Mungkin teman-teman pernah tahu kalau foto, orang biasa foto booth ya. Nah, kalau ini tuh foto teman-teman dilukis langsung dalam kurun waktu sebentar, 10-15 menit, lalu udah jadi deh lukisannya.
1: Kayak gambar langsung gitu ya?
2: Iya, benar. Terus juga ada beberapa stiker-stiker dari lukisan sendiri. Terus dicetak, bisa ditempel di mana aja. Di stiker, di casing HP atau di mana-mana, laptop bisa kali ya. Terus juga ada gantungan kunci.
1: Oh, ada keychain-nya juga.
2: Iya, bisa custom mau gambar apa. Sama gebetan, sama pasangan bisa.
1: Oh, kalau misalnya nih gambarnya ya, kan saya bisa aja kan kalian mau satu rame-rame gambar misalnya satu grup gitu, ada 20 orang gitu.
2: Waduh.
1: Gambar semua enggak?
0: Gambar semua pasti.
2: Gambar semua, tapi itu bukan berupa yang langsung live itu ya. Pasti nanti request custom, nanti mungkin menyusul karyanya. Iya.
1: Berarti untuk kanvasnya itu berarti dia enggak terlalu gede ya?
2: Dia pakai kertas yang comel-comel gitu loh Kak, yang
1: comel-comel
2: gitu ya.
1: Berarti kalau misalnya kertas comel kecas ya. Yeah. Kan comel kecas. Dia kan comel tadi kan. Gak, kalau gak comel kertas dong. Oke, jadi dia pakai kertas. Oke, lalu terus habis itu
2: dia ada framenya, frame sendiri gitu. Ukuran kecil. Nah, biasa kan orang requestnya sama pasangannya ya, cuma berdua, bertiga aja. Kalau untuk yang mungkin 10 orang yang rame-rame gitu, mungkin ukuran kertasnya lebih besar.
1: Gitu. Itu harganya berapa sih?
2: Start dari 15.000 ya untuk 2 orang. Kalau misalnya dia mau nambah orang dalam framenya itu tadi penambahan 5.000. Jadi
1: gitu.
2: Kalau misalnya di luar dari 3 orang, nambahlah satu orang gitu.
1: Benar. Wah, ini menarik sekali nih teman Pro 2 ya. Berarti saya udah pernah.
0: Ah, kebetulan ini ownernya kakaknya Bunga sendiri nih, Kak. Bertepuk tangan dulu dong. Aduh. Nah, makanya Rasha udah pernah coba kan. Dan Bunga juga nyaranin, "Syah, kita foto booth ya." "Hah, foto booth kayak mana nih?" Kalau Tanjung Pinang kan foto booth palingan jepret dari pakai kamera. Nah, ini beda. Foto booth-nya tuh melukis tangannya kakaknya sendiri. Sangat seru sekali sih pastinya.
1: Oke, baik nih teman Pro 2. Tapi kita bakalan balik lagi. Itu tadi Instagram-nya apa sih? Ini Bunga.
2: Warung Seni. .tpi kalau nggak salah.
1: warungseni.tpi. Itu bisa kamu follow teman Pro 2 kalau kamu pengen ini, pengen cobain atau nanti ada bazar, kamu cari aja Warung Seni Tanjung Pinang. Itu dia. Nanti kita bakalan balik lagi, ada Bunga, ada Rasa, tapi nanti ada teman-teman lainnya. So, ini ada lagu dari Adrian Khalif teman Pro 2 2001, tapi ini lagu ya, bukan gorengan. Kalau gorengan 2000 2,5 sekarang 1 ya.
2: Iya.

0: kalau kami Wila dan
1: saya Cinta
2: dan saya Aldi. Kita kayak gengsi banget ya. Aduh, biasa aku biasa kalau misalnya aku pasti kayak masih barengan Aldi. Saya Aldi kayak.
0: Oke, okay, masih bersama Wila.
2: Aku dengernya kayak saya Aldi. Ih, ampun gemes sekali diriku. Kayak tidak cocok dengan mukanya. Dan kali ini ada siapa tadi namanya?
0: Wila.
2: Wila. Ini
1: dan Cinta.
2: Cinta, ya. Wila dan Cinta teman pro 2. Gokil. Wila ini kayak di film Nawila ya.
0: Iya.
2: Nonton enggak?
0: Nonton dong.
2: Serius?
0: Suka.
2: Suka banget.
0: Suka karakternya lucu kayak aku.
2: Kalau Cinta? Pernah nonton Nawila?
1: Oh, belum pernah.
2: Belum pernah. Film favoritnya apa?
1: Oh, film favorit aku itu The Jurassic.
2: Jurassic?
1: Iya, dokumenter di Netflix.
2: Wih, ya. Itu kayaknya aku pernah nonton deh di awal.
1: Oh iya?
2: Dia kayaknya Jurassic itu yang kayak dinosaurus-dinosaurus
1: ya,
2: itu kan.
1: Iya, betul.
2: Iya, karena ya. Wah, itu menarik sekali. Tapi gak sampai selesai sih ya,
1: okay.
2: Oh, tapi menarik-menarik. Oke, okay, kali ini kita ngebahas tentang UMKM. Kalau tadi itu sama siapa? Rasya dan juga Bunga. Kali ini ada Wila dan Cinta, teman pro 2. Kita ngebahas tentang UMKM lagi. Kali ini UMKM-nya yang seperti apa? Kita serahkan ke Cinta dan Wila. Ide.
1: Oke, baik teman-teman, mungkin boleh saya mulai.
2: Yes.
1: Jadi teman-teman, Cinta ini punya UMKM yaitu
2: I
1: Studio Photo Booth Tanjung Pinang.
2: I Studio
1: Photo Shoot Tanjung Pinang.
2: Oke. Okay. Ya. Oh, itu berarti kayak foto studio gitu.
1: Betul, foto studio, dan foto studionya ini spesifik untuk theme photo shoot yang bertema. Jadi klien itu akan merequest mereka mau tema apa aja yang untuk photo shoot-nya begitu. Jadi beda dengan yang lagi maraknya di Tanjung Pinang itu self photo booth. Nah, itu beda kalau misalkan di I Studio ini kita menjunjung tinggi tema, tema photo shoot. Jadi
2: okay. Temanya photo shoot ya.
1: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Dan itu dia cuman di satu tempat aja atau bisa kayak mobile di tempat apa aja gitu?
1: Oke, okay. Untuk sekarang ini home studio.
2: Oke.
1: Okay. Dan karena saya masih mahasiswa, saya startnya dari kamar sendiri.
2: Okay.
1: Saya ubah, saya sulap menjadi studio.
2: Itu pakai handphone atau pakai kamera?
1: Oh, ya, kita memakai kamera profesional dan juga memakai iPhone.
2: Oh, ya. Gitu. Betul. Menarik banget. Berarti itu kayak ada frame-frame gitu gak sih?
1: Ya kan? Yes, kita menyediakan printing. Kalau misalkan setelah selesai photoshoot kita akan cetak frame by frame ataupun kita bisa editing untuk poster ataupun collage gitu.
2: Keren. Terus kalau misalnya Wila sendiri, Wil, kalau soal UMKM ya kan pasti sering juga jajan di mana aja ya, Wil?
1: Iya.
2: Yeah. Gak sih? Sering jajannya tuh di daerah mana, Wil? Pamed di Bins Binsen
1: Gad
2: ber 10 kah, Ganet kah, atau juga tepi laut. Nah, Pak, seringnya di mana?
0: Aku semuanya pergi.
2: Wow. Tukang jajan banget
0: membantu
2: ya.
0: Membantu UMKM. Jadi aku punya moto hidup.
2: Apa
0: kerja
2: tuh?
0: Kita kerja demi membantu UMKM.
2: Idi, keren. Berarti satu visi sama aku. Kalau aku juga habiskan duit Anda.
0: Iya kan?
2: Habiskan duit Anda bagi orang-orang yang sedang berusaha.
0: Benar.
2: Ini. Daripada iya. Habiskan duit Anda di waralaba besar ya kan?
0: Benar.
2: Iya kan, benar kan? Iya kan. Jadi apa UMKM yang sering banget sekarang lagi suka gitu?
0: Aku suka banget sama mochi.
2: Mochi.
0: Terus apa lagi ya? Aku suka juga sama seblak. Semua jajanan UMKM aku makan.
2: Udah cobain pistachio? Pistachio kunafa?
0: Belum.
2: Belum.
0: Next cari
2: ya. Yes. Tapi ada nih, tahu enggak sih pistachio kunafa yang dijual sama Serasa? Dia itu dessert kunafa yang lagi viral, tau kan? Udah pernah coba tapi?
0: Belum.
2: Jadi dia itu isi dalamnya tuh kayak mochi hazelnut kunafa. Biasanya kan kayak matcha ya. Ya kan? Tapi kali ini mochi hazelnut kunafa. Nah, bahannya itu ada marshmallow-nya. Jadi mochi dan kunafa itu rasanya hazelnut dan wanginya chewy banget. Jadi dan dia ada cheese, ada mochi, ada hazelnut kunafa. Pokoknya rasanya itu enak banget dan ada juga matcha latte. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau pesan itu bisa juga di nomornya di 0813670541164 atau juga di Instagramnya di Serasa teman Pradua.
0: Catet.
2: Iya, nanti kalau misalnya udah cobain kasih tahu ke teman-teman. Iya kan?
1: Iya benar.
2: Itu sama kayak si Cinta juga usahanya apa namanya Cinta?
1: I Studio untuk Instagramnya itu sendiri i.studio O-nya 2 dan 2 underscore.
2: Itu dia teman Pro 2. Jadi secepat mungkin teman Pro 2 kamu coba langsung follow Instagramnya, secepat mungkin juga kamu cobain foto di tempat Cinta. Alright. Yeay.

0: Masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan masih barengan Aldi.
1: Santai Siang.
0: Dan untuk di siang hari ini kita bakalan update untuk informasi dari dunia olahraga. Lionel Messi Teman Pro 2 membuka Piala Dunia 2026 dengan indah. Messi berhasil mencetak hat-trick pertamanya dalam laga Argentina versus Aljazair. Sejak pertama kali terjun ke Piala Dunia, Messi telah mengumpulkan 16 gol. Capaian Messi juga berhasil menyamakan rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Walaupun Messi Klose masih memimpin daftar karena gol dibuat dalam jumlah pertandingan lebih sedikit, Messi berpotensi menyalipnya mengingat saat ini Piala Dunia masih dalam babak grup Teman Pro 2.

juara 2 ini datang dari klub Dayung Bahtera asal Jakarta, akan menjadi satu-satunya tim Indonesia yang berlaga di Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Race 2026. Ajang lomba perahu naga internasional yang tahun ini memasuki edisi ke-50, pertandingan berlangsung 27-28 Juni 2026 di perairan Victoria Harbour Simsa Sui Hong Kong. KDB akan turun di dua kategori sekaligus, International Mixed Championship dan Fancy Dress Competition, melawan lebih dari 220 tim dari 16 negara. KDB bukan nama baru di kancah internasional. Oktober 2025 lalu mereka meraih gelar juara di Sarawak International Dragon Boat Regatta 2025 di Malaysia, mengalahkan tim-tim dari Tiongkok, Filipina, dan Thailand di kategori DB12 Premier Mix. Kali ini panggungnya lebih besar, yakni Victoria Harbour Hong Kong, teman Pro 2. So, ini menarik banget, dan pastinya buat kamu teman Pro 2 jangan beda frekuensi, tetap dengerin terus, dan kita masih melanjut untuk informasi dari dunia olahraga.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Teman Pro 2, abis ini kita bakal lanjut lagi dengan informasi dari dunia entertainment. So, buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus ya Pro 2 FM Tanjung Pinang, karena Ali masih temenin kamu selama 1 jam ke depan lagi, dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore.

0: 102,1. Teman terbaik kamu.
1: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,1

Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di momen pernikahan Justin Hubner dan juga Jennifer Koppen, teman pro dua, si Mayi Kamari sukses mendapatkan perhatian lewat surat cinta yang diberikan untuk sang papa ya. Walaupun berisi kalimat-kalimat sederhana, pesan tersebut justru membuat suasana itu semakin haru dan menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam hari spesial mereka. Mungkin kalau bisa kamu pengen lihat, kamu bisa lihat postingannya di Justin Hubner ya, teman pro dua. Gemas sekali sih si Mayi itu, teman pro dua. Pas banget. Aduh, romantis banget.

0: seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

You're still listening 92.1 Radio FM, Taiju Pinang, teman terbaik kamu. Setelah tadi teman Radio ditemenin sama Aldi, sekarang yang terbuat adalah nemenin kamu ya di Watson Capri, kebas informasi seputar Kepulauan Riau. Dan nanti juga di sore ceria kita ada narasumber. Nah, kebetulan emang kayak itu lagi musim olahraga banget, teman Radio lagi banyak banget event-event yang ada di Indonesia ataupun luar negeri dan bahkan di kota kita sendiri. Jadi nanti aku bakalan ngobrol sama atlet kita, kira-kira bakalan seperti apa keseruannya. Jadi pastiin kamu stay tune on 92.1 Radio FM, Taiju Pinang, teman terbaik kamu.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

95,1 MHz RRI Prodo FM. Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, masih barengan sama Adel ya. Sebelum kita nantinya di studio ini, aku nggak sendiri ya, tapi aku ditemenin oleh narasumber kita yang nantinya akan hadir di sore ceria. Dan kita bakal ngobrol banyak juga nih teman Prodo. Jadi kalau misalnya ternyata kamu punya ketertarikan untuk menjadi atlet silat, cocok banget buat kamu dengerin ya teman Prodo. Nanti juga kalau kamu mau kirim pertanyaan, bisa banget hit me up on WhatsApp 1111111110, atau kamu juga bisa gabung mau live chat kita di aplikasi RRI Digital. Dan aku juga mau bilang ke teman Prodo, hati-hati di jalan, karena ya seperti yang kamu ketahui juga untuk saat ini cuaca di kota Tanjung Pinang itu bisa yang panas banget, bisa yang tiba-tiba hujannya awet, yang tiba-tiba hujan juga bisa, tiba-tiba panas lagi juga bisa teman Prodo. Jadi emang semuanya itu perlu disiapkan, mulai dari kendaraan kamu harus dipastikan dulu remnya atau bannya juga itu untuk keselamatan kamu teman Prodo. Terus juga kalau buat kamu yang bawa motor, nah pastiin mantel gak ketinggalan juga ya teman Prodo. Itu juga salah satu hal yang perlu kamu perhatikan untuk keselamatan kamu dan juga untuk keselamatan bersama, karena jalan raya bukan milik kamu tapi milik bersama.

0: Mau buang sampai, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: You still listening dan itu poin 1 Pro 2 FM untuk Jupinang teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Tadi juga aku udah sempat sounding ya di awal kalau untuk sore ini Adel gak sendirian, tapi akan ada dua narasumber yang nemenin teman Pro 2 nih. Jadi buat kamu yang memang udah punya ketertarikan untuk bidang olahraga, terus pengen deh tahu ini latihannya di mana, kalau kamu tertarik, nah pas banget teman Pro 2, karena untuk sore ini narasumber kita juga gak kaleng-kaleng, ada Azura yang baru saja nih menjuarai The Sixth National International Cekak Harimau Malaysia Silat Open Championship 2026. Wow, jauh ya, go international ternyata. Terus juga ada coachnya, ada Bang Sabri, pelatih sertifikat nasional pencak silat Indonesia. Jadi langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bang Sabri, Azura.
1: Halo, sore.
0: Gimana kabarnya untuk sore ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, dan paling cuaca aja yang hujan ya.
0: Untung tadi nggak ketiduran berarti ya, Bang ya. Kalau Zura gimana kabarnya?
2: Sehat kak. Tadi abis ngampus juga kan?
0: Abis ngampus?
2: Kelar sini.
0: Oh, kelar ngampus jam?
2: Jam 3
0: terus langsung on the way kesini. Yeah. Wih, apresiasi gak coach buat ada didiknya deh coach.
1: Ya, luar biasa.
0: Luar biasa. By the way coach, kalau kita boleh tahu juga nih, coach kenal Azura itu udah berapa lama berarti dianya?
1: Kalau dianya pas kuliah ya. Kuliah dia ikut gabung. Ya sebelumnya kan dia sebelum kuliah pun sudah ikut latihan di perguruannya.
0: Oh berarti Azura dari dulu tuh sebenarnya udah jadi anak silat. Yeah. Baru ketemunya waktu kuliah, ketemu sama Coach Sabri. Oke, jadi penasaran juga ya, Coach Sabri ini kan pelatih sertifikat nasional pencaksilat Indonesia. Berarti ini khusus yang di Tanjung Pinang juga nih Coach? Atau sebenarnya sebelum di Tanjung Pinang itu Coach sudah ngelatih di beberapa daerah?
1: Kalau beberapa daerah belum, memang lebih konteksnya di Tanjung Pinang.
0: Oh, di Tanjung Pinang. Udah berapa lama itu Coach?
1: Kalau ngelatih ya? Ngelatih itu sejak mendapat lisensi daerah itu dari 2011 itu udah ngelatih.
0: 2011, tapi emang dari dulu basicnya udah silat.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, karena kan ada juga yang ternyata waktu kecil atau mungkin waktu masih mudanya hobinya itu sepak bola. Betul. Tiba-tiba switch karirnya jadi coach silat. Tapi emang dari dulu udah disilat banget. Yeah. Oke, kita tanya ke Azura boleh coach.
1: Siap,
0: ya? Kalau Azura gimana tertariknya ke dunia silat itu sejak kapan sih Azura?
2: Saya dulu kelas 2 SD. SD kan masih masa bocah-bocahnya kan lagi itu. Tapi silat tuh dulu saya jadikan kayak seru-seruan aja. Terus saya vakum karena saya masuk pondok.
0: Oh, masuk pondok tuh vakum tuh SMP berarti masuk pondoknya.
2: SD itu dari kelas 2 sampai kelas 6. Habis itu kelas 6 sampai tamat SMP saya mondok.
0: Oh, baru SMA?
2: SMA-nya saya masih belum disilat. SMA kelas 3 saya baru mulai silat.
0: Oke, agak krusial ya sebenarnya kalau kelas 3 tuh coach ya. Kelas 3 kamu mutusin buat silat.
2: Iya, ikut kawan juga.
0: Ikut kawan juga. Itu tanggapan dari orang tua gimana? Karena kan pasti UN tuh ya.
2: Iya. Orang tua sih orang tua sih biasa aja, cuman karena resikonya tinggi kan, Kak. Jadi orang tua setengah dukung lah, enggak dukung-dukung banget.
0: Oh, enggak dukung-dukung banget. Tapi kalau misalnya Azura menang, wah dukung banget nih. Oh gitu ya. Oke. Tapi kalau coach sendiri ngadepin misalnya nih ada anak didik coach yang sama kayak Azura, kayak mereka tuh kelas 3 SMA, 3 SMP. Itu kan yang rawan-rawan tuh. Ya itu gimana coach ngadepinnya?
1: Ya itu sebuah tantangan ya pastinya. Karena mengingat anak-anak yang jenjang sekolah, yang masih persiapan ujian atau segala macam, kan pasti mereka lebih dominankan ke ujiannya dulu. Cuman ya itu kita kembali lagi, kadang ada yang atlet yang bisa potensial dua hal, prestasi di akademik dan prestasi di non akademik ya, seperti prestasi ya olahraga atau yang kesenian yang lainnya.
0: Oke, nah ini kan gak hanya ngadepin anak didiknya aja coach. Ya, tapi kan ada orang tuanya. Benar. Juga ada juga gak sih orang tua yang akhirnya tuh kayak nyampein sesuatu deh ke coach?
1: Kalau nyampein sih ada ya, dalam arti mungkin dalam segi latihan. Ya kan kalau saya kan ngelatih kan tidak hanya dewasa aja kan, dari usia dini, dari yang usia-usia dari 5 tahun udah latihan, Kadang kan itu masih masa-masa bermain gitu, latihan sambil bermain. Ya itu memang perlu tantangan ya, kita pun perlu menjelaskan ke orang tua untuk safety-nya, untuk latihannya macam mana, apa segala macam. Ya kadang ada orang tua yang mungkin khawatir. Kadang latihan-latihan aja tapi untuk tanding mereka gak mau, ada
0: oh,
1: tuh.
0: Oh ada juga yang tipikal ada, kayak gitu.
1: Tipikal hanya untuk latihan aja tapi untuk ditanding jangan dulu lah pak katanya, jangan dulu lah bang. Oh. Anaknya kayaknya belum siap nih, padahal anaknya tuh mau gitu, ada gitu.
0: Oh, oke, okay. Gitu. Dan potensinya tuh juga sebenarnya coach tuh udah lihat ya?
1: Ada gitu.
0: Oh oke, okay. Tapi nggak bisa nge-push banget tuh nggak bisa ya coach ya?
1: Itu tergantung dari orang tua juga gitu, izin, restu dan orang tua itu kan pasti penting gitu.
0: Tetap nomor satu ya coach ya? Wow, itu baru challenge yang pertama sih sebenarnya teman pro 2. Sebenarnya juga masih banyak lagi coach ya? Oke, okay. Kita balik nih ke Azura nih. Waktu kamu kelas 3 SMA, mutusin buat balik lagi ke silat. Nah, di kamu sendiri itu ngerasain latihan setelah vakum beberapa lama tuh gimana, Zura?
2: Asing sih, asing sebenarnya. Cuman karena pelatih saya masuk lagi ke perguruan yang sama. Jadi yang kayak, oh ini masih ada nih yang dulunya.
0: Basicnya gitu. Masih dapat ya?
2: Iya, masih ada. Terus ya, saya ikutin aja sih alurnya kak.
0: Oh ikutin alurnya aja. Karena kan seingat aku, semangatan aku juga tuh kalau silat itu kan mereka sama kayak karate, ada tingkat ini, tingkat itu juga ada kan coachnya. Nah waktu Azura gabung di coach itu dia udah tingkatan apa coach?
1: Kalau di kampus sendiri kan saya dia kan kuliah latihan di kampus kan. Nah, itu kami tidak ada tingkatan. Oh. Jadi di situ bahasanya lebih spesifiknya itu IPSI-nya lah, atau Ikatan Pencak Silat yang tergabung di seluruh perguruan yang mau bergabung di lembaga yang ada di kampus, yaitu UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau yang sabuk-sabuk itu kan banyaknya di perguruan masing-masing.
0: Oh, beda lagi beda. Berarti coach ya. Oke. Okay. Nah, Azura kuliah kamu mutusin tetap fokus ke silat lagi. Kenapa Azura?
2: Karena menurut saya seru aja, Kak.
0: Seru aja.
2: Seru aja, Kak. Hmm? Terus biar kuliahnya nggak kayak kalau kata orang kan mahasiswa kupu-kupu kan, pulang balik pulang balik. Saya mau yang berkegiatan aja sih kak. Gitu.
0: Oh mau ada kegiatannya. Yeah. Kegiatannya juga sebenarnya kalau bela diri agak ekstrim ya coach ya. Tapi mantap bela Nazura ternyata. Karena kan udah di kelas kamu mikir, terus di luar ternyata fisiknya juga main. Tapi so far aman Nazura.
2: Ya yeah, aman nggak aman.
0: Dan akhirnya ada event ini, boleh nggak coach, coach ceritain juga event yang diikutin Azura ini sebenarnya event apa sih coach?
1: Event ini dibuat oleh orang Malaysia, itu tepatnya di Pesaka Pahang, negeri Pahang. Tepatnya sih mereka perguruan-perguruan besar yang ada di Malaysia. Mereka juga mengundang peserta luar negara.
0: Oke.
1: Okay. Dan saat ini sebenarnya kami kali kedua yang ikut. Tahun lalu kami juga ikut.
0: Oh, tapi beda atletnya?
1: Beda, yang ini nggak ikut. Ada sebagian, ada juga masih ikut gitu. Ada 4 orang masih ikut. Dan tambahan ada lagi gitu. Jadi tahun ini itu ada sekitar 6 negara yang diundang.
0: 6 negara?
1: 6 negara yang diundang. Peserta itu sekitar 2.000 peserta.
0: 2.000 peserta coach?
1: Iya.
0: Azura tahu nggak waktu mau tanding itu ada 2.000 peserta Azura?
2: Nggak tahu kan?
0: Nggak dikasih tahu berarti coach? Nggak,
1: karena... Karena kan ini pun dia banyak jenjang, enggak hanya dewasa, karena ada dari usia dini, pra remaja, remaja dan dewasa sendiri gitu.
0: Oke.
1: Dan dewasa itu pun dibagi lagi, ada yang antar usia 21 tahun ke bawah dan internasional sampai 35 gitu.
0: Oh, ternyata tuh banyak cabangnya juga banyak ya. Kita taunya silat udah silat ini aja, tapi banyak. Ternyata ada ini lagi, yeah. Ada itu lagi juga ada. Nah, kalau coach sendiri berarti waktu Azura dipilih ini ada seleksinya juga?
1: Kalau seleksi itu kita ada internal lah di ini. Cuman kemarin pun sebelum kita ada event ke Malaysia ini kan ada event di Senggarang. Tingkat sebenarnya tingkat nasional itu ya sebenarnya. Daerah lah, tingkat daerah tapi dilaksanakan di Tanjung Pinang saat itu. Ya alhamdulillah juga kawan-kawan yang ikut yang saya turunkan berhasil juga mendapat juara dan alhamdulillahnya kami juara umum.
0: Oh oke.
1: Okay. Di kategori dewasa.
0: Perwakilan dari Umrah itu berarti coach ya. Dan Azura juga tergabung di situ berarti waktu
1: Alhamdulillah,
0: itu?
1: Alhamdulillah tergabung juga.
0: Azura ini berarti kan ada seleksinya. Ya. Waktu penyeleksian tuh ada beberapa orang yang ikut coach?
1: Kalau penyeleksian itu tentatif sih sebenarnya Kak. Karena kalau saya ambil dengan waktu yang singkat untuk seleksi yang murni itu panjang. Jadi kita buat yang selektif mungkin lah, yang mungkin yang bisa mereka siap untuk berangkat, mereka siap untuk bertanding, ya yuk kita berangkat gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti dilihat mana yang emang paling nonjol yang nih ya.
1: Gitu.
0: Widih, Azura nih ternyata terpilih dia. Ada berapa coach berarti yang mewakili Umrah untuk ikut event itu?
1: Mewakili Umrah ada 8 atlet.
0: 8 atlet.
1: 8 atlet. Tapi kemarin saya bawa 9 atlet, satu dari perguruan.
0: 9 atlet. Oke, itu semua anak-anak kuliah atau?
1: Anak kuliah yang 8 orang itu tadi yang bawa nama Umrah tadi.
0: Oh, satu orangnya?
1: Satu orang dia memang sering gabung dengan kami, tapi dia pengen ikut juga tanding, alhamdulillah juga gitu.
0: Masih SMA?
1: Udah selesai, tapi belum kerja, belum kuliah lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Masih latihan lah.
0: Tapi dia tetap gitu. Aktif ya. Yeah. 8 orang, gak mudah juga ya coach sebenarnya ya. Berarti waktu tahu kabar ini untuk event

0: itu enggak, karena ini yang aktif yang saya bawa gitu.
1: Oh, nah, oke.
0: Okay. Karena kalau ramai, cuman yang siap untuk turun itu hanya beberapa orang. Jadi yang beberapa orang inilah yang disiapkan untuk ikut event-event yang bergengsi tersebut.
1: Karena emang Azura udah aktif juga ya, basically juga udah dapat ya. Dari Azura waktu latihan, sebenarnya kamu tuh expect gak sih kamu bakal menang? Karena peringkat pertama ya coachnya ternyata dari Indonesia, 6 negara loh ini. Nah, kamu nyangka gak?
2: Gak nyangka, Kak. Saya aja dari semifinal saya tuh kayak masuk semifinal loh, ini semifinal aja saya tak nyangka Kak, apalagi final terus juara menang lagi kayak gitu.
1: Juara satu lagi ya.
2: Tak nyangka aja Kak, kayak apalagi ya pas di final tuh saya lawannya tentara Malaysia.
1: Hah?
2: Tentaranya Malaysia, ATM.
0: ATM, Angkatan Tentara Malaysia.
2: Iya.
1: Oke, okay. Coach dia ada ngeluh nggak waktu tahu kalau lawannya tentara Malaysia?
0: Ya sebenarnya kalau biasa bicara ngeluh ya itu down lagi ke mental sebenarnya.
1: Oh
0: ya.
1: Sempet tuh Coach ada?
0: Pasti sempat, cuman nengok ya saya bilang siap aja untuk tanding gitu. Sama yang lain juga seperti itu, rata-rata banyak ketemu di angkatan tentara Malaysia juga gitu.
1: Ah tentara?
0: Ya.
1: Azura kamu lawan tentara, kamu jangan-jangan habis silat kamu langsung kepikiran wah jadi tentara kayaknya habis ini seru nih. Ya kan kita nggak tahu ya Coach ya,
0: benar.
1: Tentara Malaysia aja teleng sama kamu. Mantap sih Azura. Tapi apa yang bikin kamu tuh sempat down selain kamu tahu mereka itu adalah tentara Malaysia yang kamu lawan?
2: Apa ya, karena saya sempat down karena di semifinal tuh saya poinnya kalah tipis.
1: Oh, kalah tipis, kenapa tuh?
2: Karena ya kalah tipis Kak, di beda 2 poin kalau tak salah di semifinal.
0: Menang tipis
2: gitu Kak. Di babak ketiga tuh saya masih poinnya masih
0: ketinggalan lah.
2: Ketinggalan jauh.
0: Ketinggalan.
2: Belasan gitu Kak.
1: Heeh.
2: Habis itu terus kata Bang Sap, kalau kamu masih tahan napasnya kamu bisa, kata Bang Sap.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ini bisa lah, udah sampai sini tak mungkin sia-sia kayak gitu. Jadi ya kita kami kejar saya kejar apa poinnya di detik terakhir saya lihat baru sadar saya poin saya lebih dari dia. Jadi saya sedih lah.
0: Menang tipis
1: gitu kan. Kalau dari Bang Sap sendiri waktu ngelihat Azura gimana waktu di momen
0: ya,
1: itu?
0: Ya jujur sebenarnya momen-momen semifinal dan final itu krusial ya. Jadi sebenarnya was-was juga itu. Ini babak kedua sempat ketinggalan gitu kan, dan babak ketiga pun masih ketinggalan gitu loh. Jadi tetap di push dia dengan napas-napas terakhir ya kan.
1: Wah, serem ya.
0: Napas-napas terakhir untuk dalam pertandingan itu bisa dimaksimalkan ya. Alhamdulillah menang dengan poin tipis di semifinal, dan pas final pun hampir sama kejadian yang hampir sama juga. Dan alhamdulillah masih diberi rezeki untuk juara satu.
1: Asik Azura. Udah bikin jeduk-jeduk belum? Biasa kan kayak gitu ya sekarang ya.
0: Itu udah kali itu.
1: Oh, udah kali ya ternyata ya. Tapi coach kan tadi coach bilang tuh ngebawa 9 anak ya untuk bertanding ke sana. Nah, itu mental coach sendiri sebagai coach gimana? Karena kan pasti ada yang kayak deg-degan juga enggak sih? Enggak atlet doang kan yang sebenarnya deg-degan.
0: Pasti, karena satu sisi kita bukan dituntut tapi memang harus membawa prestasi untuk yang kontingen yang kita bawa. Ya karena saya bawa nama kampus, ya Umrah pastinya minta yang prestasi yang bagus. Ya karena alhamdulillah prestasi yang kita dapat dengan perolehan 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
1: Wow, gak sia-sia ternyata
0: dua orang
1: ya.
0: Orang yang kita gagal.
1: It's okay, tapi kan masih ada chance lagi ya coach ya waktu itu ya. Tapi waktu ngadepin kayak keluhan-keluhan mereka tuh gimana coach menanggapinya?
0: Keluhan sebenarnya banyak sih sebenarnya, tapi itu balik lagi ya, kita harus menghadapi bagaimana temperamen yang berbeda-beda nih, karena tipikal-tipikal mereka ini kan berbeda-beda. Itulah saya sebagai coach juga harus bisa memahami dan menanggapi ya bagaimana untuk tekanan-tekanan yang ada di situ.
1: Oke, Azura kamu sempat ada ngerasa takut juga nggak kalau misalnya ngeliat Coach Sabri waktu lagi tanding tuh? Ada nggak di momen itu? Atau nggak sih? Aman sih Kak, karena aku full di support. Walaupun mungkin ada momen kayak galak Coach itu dapat nggak?
2: Sebenarnya Bang Coach Sabri ini ya galak-galak gitu, dia bikin kita apa ya naik gitu, bikin semangat

0: kita jadi naik gitu kak. Jadi, itu yang bikin saya semangat gitu.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya galak tapi tahu tujuannya itu untuk ke arah yang mana ya. Tapi yang paling menegangkan menurut Azura selama pertandingan itu apa? Selain karena poin yang sempat jauh ya waktu itu, ada lagi nggak?
0: Ya itu kak, tahu lawan di final tuh tentara Malaysia tuh kak. Jadi kayak kan tentara tuh apa sih yang kita tak tahu? Latihan setiap hari,
1: kan,
0: napasnya juga terlatih. Nah, jadi saya kayak sempat itulah.
1: Sempat down lah ya di awal ya. Berarti emang lawan, kalau ditanya lawan yang paling menantang itu siapa, sebenarnya tentara Malaysia itulah ya, Azura ya. Ini baru yang dari sisi cewek ya ternyata coach ya. Belum yang dari sisi cowok, curhat aja. Oke, kita break dulu ke lagu ini untuk mempra 2. Nanti kalau misalnya kamu mau tanya-tanya juga boleh banget. Karena kita juga streaming di live kita ya melalui Pro 2 Tanjung Pinang di YouTube. Dan kamu juga bisa kirim pertanyaannya di WhatsApp 0811 777 9210. Ini di YouTube ada dari Doni Hendriansyah 4019. Mantap Coach Sabri. Widih, anak didiknya nih Coach ya. Oke, ya teman Pro 2, buat kamu mau tanya-tanya boleh banget. Nanti kita bertiga bakal balik lagi di Sore Ceria.

0: 90.1 MHz RRI Prodia FM, Taiju Pinang, teman terbaik kamu. Baik lagi sama Adele, sama Zura, dan juga Coach Sabri yang ternyata banyak fansnya ya teman Prodia ya. Jadi kalau kamu lagi main TikTok, mau nonton live-nya bisa di TikTok-nya Bang Sabri, apa namanya Coach?
1: Coach Sabri.
0: Coach Sabri, kalau kamu mau tanya-tanya lebih lanjut tentang slot juga boleh banget sama beliau ya teman Prodia. Kali ini kita coba tanya-tanya lagi ke Azura. Azura, selama sesi latihan itu kan juga bukan hal yang mudah ya, karena kamu kan sebagai mahasiswa. Nah, itu gimana cara kamu manajemen waktunya?
2: Manajemen waktu. Sebenarnya saya juga masih ini sih kak, apa bentrok, sering bentrok gitu. Jadi tugas-tugas kuliah tuh saya buat biasanya abis latihan. Habis latihan silat gitu. Masih sering bentrok juga sih kak, kalau misalnya untuk manajemen waktu saya pun masih kurang bisa memanage waktu saya.
0: Oh oke, okay. Jadinya gimana tuh? Itu kan berarti kan termasuk ini ya, sebenarnya hal yang penting. Jadi kayak tantangan juga buat Azura. Ditambah juga untuk latihan di event ini kan harus lebih serius kan berarti. Nah selama itu kayak gimana?
2: Kalau sehamin sebulan sebelum event ini saya fokus ke silat dulu kak. Silat, kalau untuk kuliah ya masih bisa saya kesampingkan sedikit.
0: Oh sedikit ya.
2: Sedikit aja. Kalau misalnya kalau sebelum event ini saya fokus ke event ini dulu.
0: Oh oke, okay. Berarti selama kamu jadi mahasiswa ini termasuk event yang pertama kamu ikutin atau event keberapa?
1: Udah berapa kali juga sih.
0: Udah berapa kali nah, juga?
1: Maksudnya untuk yang ke Malaysia baru pertama.
0: Oh kalau Malaysia ini yang pertama kalinya Zura. Oke okay. Jadi selama kamu kuliah kamu bagi waktu juga untuk latihan. Latihannya itu dalam seminggu bisa berapa kali Coach?
1: Kalau untuk latihan sebenarnya kita agendakan itu dua kali seminggu. Cuman ada minggu Senin malam itu bentrok banyak anak-anak ini masih sibuk dengan kuliah. Jadi kita untuk bulan ini sih, bulan depan kita belum tahu, masih set jadwal lagi.
0: Oke.
1: Okay. Makanya kalau untuk sesi jadwal latihan itu kita saya lebih pastikan ke mereka dulu gitu. Jadwalnya tidak bentrok dengan kuliahnya gitu.
0: Oh, kalau yang selama mereka ngikutin event ini itu lebih padat berarti jadwalnya.
1: Intens ya kemarin latihan gitu. Lebih difokuskan dulu karena untuk persiapan kan.
0: Dapat nah, dispense ya berarti ya mereka.
1: Kalau dispense enggak, tapi lebih ya mereka pandai-pandai mengatur waktulah gitu. Jadi mungkin waktu luang latihan di tempat posisi yang lain macam di STM gitu kan. STM kita ada latihan ya, jadwal latihan anak Popda, jadi sebelahnya kita latihan rutin gitu.
0: Oh, Coach juga handle Popda?
1: Popda juga.
0: Wow, banyak ya ternyata teman Prodia ada didiknya Coach. Jadi kalau misalnya kamu lagi cari Coach juga, Coach untuk silat nih, kamu bisa menghubungi Coach Sabri, bisa tanya-tanya langsung ke sana. Bisa ya Coach ya berarti
1: bisa.
0: Ya? Tuh, kalau misalnya emang mereka nggak ada basicnya sama sekali juga nggak apa-apa nih Coach.
1: Iya bisa.
0: Karena kan kebanyakan orang-orang waktu mereka mau masuk satu cabur nih, kayak mereka udah insecure duluan, aduh aku nggak punya basic apa-apa lagi.
1: Itu terjadi karena awal-awal banyak juga tiap tahun itu kan kita open recruitment ke anak-anak yang baru masuk atau yang mau bergabung di UKM. Itu ada yang betul-betul baru, latihan berapa kali, mungkin mereka minder. Oh ini kakak-kakak ini udah bagus-bagus gitu. Abang-abang ini udah bagus, jadi gak mau latihan. Ada itu terjadi.
0: Ada juga
1: gitu.
0: Ah tapi jadi gimana tuh kalau coach ngadepin?
1: Ya kita gak masalah, yang penting kan awalnya niat dulu, niat mau keseriusan untuk latihan. Ya kalau mereka masih rutin sebenarnya bisa aja ngejar yang lama gitu. Bukan berarti dia ketinggalan, enggak. Tapi dengan fokusnya dia pasti bisa aja gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya gak apa-apa kalau teman Prodia. Yang penting semua tergantung niatnya lagi. Minder itu berarti hal yang biasa sebenarnya ya Coach ya
1: gitu.
0: Apalagi tau lawan Azuranya kemarin tentara, makin minder mereka nih. Oke, Azura. Jadi selama kamu latihan juga ada kesulitan gak sih sebenarnya Azura? Apalagi untuk event internasional yang kamu ikutin.
2: Untuk latihan kesulitannya ini saya pas latihan saya ada cedera.
0: Ah cedera apa itu?
2: Tangan saya.
1: Iya. sebelum pergi berangkat itu udah cedera.
0: Hamin berapa itu Coach?
1: Waktu cedera tuh sebulan dua bulan. Jarimu tuh.
2: hamin 1 bulan kayaknya.
1: Iya.
0: Itu udah sempat ini enggak sih kayak frustasi juga, enggak takut belum pulih?
1: Ya itu ya, berdampak juga sih sebenarnya.
0: Oh iya coach so. Waktu itu. Terus jadinya gimana Zura?
2: Ya bisa tak ya bangsa ini bisa tak ikut nih kayak bisa lah itu kata bangsa. Jadi saya ini terapi gitu dekat Bintan, terapi. Jadi ya setiap saya latihan saya pakai pelindung aja.
0: Oh kayak tap di jarinya yeah. Berarti ya. Tapi kalau untuk atlet-atlet ini biasanya mereka kalau cedera itu seringnya di bagian apa emang ya coach?
1: Persendian.
0: Oh persendiannya. Ya,
1: persendian itu rawan gitu. Kalau untuk dibela diri, kalau untuk memar apa segala macam itu udah biasa. Tapi kalau udah persendian itu akan sulit gitu.
0: Oke okay, berarti waktu itu Azura sebenarnya posisinya lagi ngapain sampai bisa cedera?
1: Lagi... Tangkapan ya, lagi nangkap ya.
2: Lagi.
1: Nangkap tendangan ya.
2: Tendang tangkis.
0: Oh, oke. Okay. Ngeri ya ternyata teman pro 2. Jadi kamu kalau mau masuk bela diri sebenarnya mental kamu tuh juga dilatih di sini. Jadi mau cowok mau cewek sama aja. Yeah. Tapi coach dalam ngadepin ini ya, anak didik yang perempuan sama laki-laki itu sebenarnya ada bedanya juga enggak?
1: Kalau beda itu pasti ada, tapi paling intensitasnya kita berbedakan. Karena kalau kita paksakan pull, ya itu tekanan ini akan berbeda pastinya.
0: Jadi bukan berarti ada keringanan untuk yang perempuan, cuma
1: ada porsinya lah.
0: Ada porsinya, ada porsinya masing-masing. Oh sama juga untuk yang umurnya tuh iya, ada masing-masing ada. Ya. Azura tapi kamu pernah nggak sih ada waktu lagi pengen ikut tanding, pas lagi di masa mau tanding nih. Nah itu kan kamu udah banyak nih ikut tanding ya. Pernah nggak? Kamu ada keinginan buat nyerah? Mungkin ada satu dan lain hal yang bikin kamu akhirnya, aduh kayaknya aku give up deh.
2: Kalau untuk nyerah, gak ada sih kak, cuman saya hamin subuh mau berangkat ke Malaysia.
0: Oh yang baru ini?
2: Ya, saya kayak sedih aja gitu, saya sholat subuh terus abis sholat subuh saya, dari sebelum sholat subuh tuh saya nangis.
0: Kayak kenapa?
2: Saya ngingat orang tua saya.
0: Kenapa itu?
2: Ya kayak sedih aja. Kayak banyaklah harapan yang saya bawa nih ke Malaysia ini untuk orang tua saya, untuk keluarga saya gitu kak. Jadi kayak sedih aja. Kayak mana nih kalau misalnya kita gagal di sana nih? Kayak mana nih kayak gitu?
0: Udah sempat kepikiran kayak gitu ya. Berarti emang Azura gak nyangka banget teman pro 2 dia tuh bisa keluar sebagai juara 1. Tapi pengorbanan terbesar menurut kamu yang kamu lakuin nih selama mengejar prestasi di bidang selat itu apa yang Azura rasain?
2: Pengorbanan?
0: Iya.
2: Pengorbanan
0: kan pasti ada hal-hal yang akhirnya tuh ya aku jadinya gak ini kak karena aku lebih fokus latihan.
2: Teman-teman sih kak.
0: Teman-teman?
2: Iya kayak kita teman-teman di kuliah jadi kayak kita nggak ada waktu gitu jadi biasanya saya sering ngumpul nongkrong sama kawan-kawan jadi sekarang jadi jauh sama kawan gitu karena fokus ke sidat ini
0: karena kurang quality time lah ya sebenarnya sama mereka ya tapi bukan Azura yang mau menjauh tapi ada prestasi yang harus dikejar ya sebenarnya coach ya tapi kan teman-teman di tempat silat kan banyak juga
2: banyak juga
0: tapi itu yang circle
2: circle sekarang udah kayak beda lah kak udah
0: agak menjauh lah ya karena kurang itu it's okay yang penting prestasi dulu nih berarti Azura tapi ada nggak sih sebenarnya sosok yang menginspirasi Azura untuk sampai di titik ini
2: kalau untuk inspirasi
0: ya tau role model deh aku tuh ngelihat ini nih makanya kayak aku semangat aja kak buat ikut silat lagi.
2: Ada Safira Dwi Melani.
0: Safira Dwi Melani. Atlet silat juga.
2: Iya.
0: Oke. Kenapa Azura langsung mengatakan Dwi itu sebagai role model
2: karena
0: Azura?
2: Dia baru-baru ini dia menang di Belgium.
1: Belgium Open.
0: Oke. Jadi kamu pengen antar benua juga nih nantinya.
2: Iya, Kak.
0: Oke, kita aminin ya coach ya. Semoga amin. Oke, Azura kan waktu ikut tanding sepertinya tuh setiap atlet akan ngalamin hal ini. Ada gugup ya coach ya.
1: Pasti.
0: Nah, itu kamu gimana untuk ngehandle rasa gugupnya?
2: Gugup saya nyemangatin diri sendiri aja Kak kayak orang-orang aja bisa, masa saya tak bisa sih, kayak gitu kak. Kayak kita sama-sama makan nasi nih.
0: Oke, okay. boleh.
2: Jadi kayak ya kita cuma beda negara. Kita cuma beda negara, tapi kita sama-sama lah, kita juga sama-sama berusaha gitu. Dalam hati saya kayak gitu kak, ngomong untuk nyemangatin diri saya
0: untuk supaya nyemangatin diri sendiri. Oke, walaupun sebenarnya tetap gugup kan Nazura ya, ngomongnya memang keras ya, sama-sama makan nasi kok. Cuman kayak tapi kan gak hanya ini aja ya coach ya, atlet aja yang ngerasa gugup. Kalau POV coach tuh kita boleh denger juga gak sih?
1: Kalau dari segi pelatih sebenarnya gugup atau apa itu mungkin dah udah biasa gitu kan. Lebih atmosfer di lapangan aja, macam mana membangun aura-aura untuk anak-anak ini yang bertanding lebih semangat lagi dan punya mental lebih tinggi lagi gitu. Itu aja yang menjadi tantangan dari pelatih yang untuk yang mendampingi gitu pastinya.
0: Oke, okay, tapi
1: karena kadang yang kita sampaikan belum tentu kedengaran dengan atmosfer banyaknya penonton apa segala macam, padahal itu bisa kita atasi ya karena tidak terlalu banyaknya penonton. Jadi itu jadi tantangan pastinya dari pelatih gitu.
0: Okay.
1: Jadi teriak apa sana sini ya, walaupun itu jadi pelanggaran nanti jadinya, karena kalau kalau di silat sendiri kan sekarang peraturannya tidak boleh kita berteriak terlalu berlebihan yang bisa mengganggu konsentrasi tandingnya atlet gitu.
0: Ternyata
1: itu jadi tantangan, jadi kita harus macam mana nih jadi strateginya gitu. Tiap babak baru istirahat, barulah kita kasih arahan yang untuk memotivasi mereka gitu.
0: Tapi emang hal itu pasti sulit buat dilakuin ya coach ya. Biasanya kalau dari coach Sabri sendiri untuk ngehandle hal itu kayak gimana?
1: Ya fokus, tenang, dan perhatikan juga strategi untuk cara bermain lawan. Itulah kita, makanya pas di sesi break tiap babak ya baru kita kasih arahan untuk memotivasi mereka gitu.
0: Tapi coach juga sempat kayak kebawa suasana juga gak waktu ada di lapangan?
1: Kalau kebawa suasana itu pasti ada. Apalagi dengan ini kan kadang mereka main nih berdempetan nih. Di sini satu main, di sana main. Nah, jadi ya macam kalang kabut lah kalau kita gitu. Jadi itu pun jadi tekanan juga sebenarnya. Jadi kita harus fokus. Ya saya sendiri yang mendampingi kan, jadi minta juga yang atlet lain untuk mendampingi kawan-kawannya. Jadi membagi
0: tugas ya coach ya.
1: Tugas lah jadinya. Ya seharusnya kan memang saya yang di situ ya, karenanya jadwalnya terus bentrok pun
0: ya,
1: berdempetan kadang langsung bebarengan ada itu kemarin.
0: Double bebannya tuh coach.
1: Nah, ini dari sana kita perhatiin macam mana permainannya, poinnya unggul atau tidak. Jadi kan terbagi itu untuk situasi-situasi seperti itu pasti berat pastinya.
0: Oke, okay. Akhirnya kita tuh ngedenger ya suara hatinya coach itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat Sinteyong waktu itu kemarin teriak-teriak di lapangan, ternyata coach Sabri sendiri juga ngalamin hal yang sama tahun pra-2. Gugup itu emang hal yang biasa. Ternyata ya coach ya. Oke, okay. Untuk Azura, aku mau tahu nih dari banyaknya cabur yang ada, kenapa akhirnya tuh kamu tetap fokusnya di silat aja? Ada gak sih kepikiran kamu buat fokus ke cabur yang lain?
2: Kalau cabur sih saya ada, memang selain silat saya juga ada ikut cabur lain. Saya ikut voli.
0: Oh, ikut voli juga. Tapi kalau bela diri tetap
2: silat ya.
0: Tetap di silat juga. Dan kalau dari Azura sendiri ada penyesuaian juga enggak sih kadang kalau untuk latihan di event-event tertentu nih? Setiap event tuh biasanya ada ininya sendiri enggak sih coach, kayak pembagian, oh kamu tuh harus lebih nguasain skill yang ini. Ada enggak coach pembagiannya?
1: Sebenarnya ada, itu di program latihan. Cuman itu tadi balik lagi karena kita nih kadang belum pasti nih berangkat atau tidak. Itu jadi kalau misalnya kita udah ada tahu nih bulan 3 bulan lagi kita akan bertanding, mungkin itu akan bisa dibuat program jangka pendek. Jadi itu bisa, oh ini kamu kurang ini, mungkin bisa, tapi dengannya keterbatasan waktu, kadang biaya juga, kita belum pasti mau berangkat atau tidak. Nah, itu yang menjadi problem juga. Jadi latihannya ya latihan biasa aja dulu gitu. Karena kalau untuk hal-hal seperti itu harus terprogram. Jadi misalnya nih 6 bulan lagi kita akan bertanding, tapi belum pasti nih berangkat. Nah itu jadi sulit jadinya.
0: Oh, kenapa ada belum kepastian itu, Coach?
1: Karena kita kan macam membawa nama kampus apa segala macam. Itu kan pakai biaya pasti kita berangkat.
0: Benar.
1: Biaya itu belum pasti. Dalam arti dapat dikeluarin misalnya hanya berapa orang. Nah, ini kan jadi tantangan nih. Saya pun sebagai coach harus memilih gitu pastinya. Kalau hanya beberapa orang, tapi kalau bisa berangkat semua apa salahnya? Cuman biayanya yang tidak cukup gitu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu pasti jadi tolak ukur juga gitu. Nah, kalau kita secara kedinasan misalnya ikut macam Popda gini, kan udah terprogram, jadi jadwalnya ada, biayanya ada, udah pasti. Jadi kita tahu anak ini, kurang itu, kita tahu. Tapi kalau yang mahasiswa ini sendiri atau yang bersifatnya umum, itu yang jadwalnya belum pasti, kita agak berat pastinya.
0: Oh oke, okay. Ternyata challenge jadi coach itu gak di lapangan ya tahun pro 2. Tapi sebelum berangkat pun juga ada lagi ya ternyata coach. Tapi kalau untuk ngadepin anak muda nih, ada tantangannya juga gak sih coach? Karena kan mereka punya karakteristik tuh beda-beda ya, tiap anak. Ada gak coach?
1: Tantangan, ya kalau Gen Z sekarang ya.
0: Nah iya, Gen Z ada Gen Alpha lagi, ya. Itu gimana coach?
1: Kalau Gen Z sekarang ya saya tengok ya disiplin yang kurang. Disiplin. Kenapa saya bilang itu? Ya dulu saya pun jadi atlet gitu kan, macam mana atmosfer latihan apa segala macam, kita menyadari kemampuan kita masih kurang. Kita yang harus tahu, oh ini aku masih kurang, aku harus nambah lagi. Nah, tapi yang sekarang kadang yang macam anak Popda juga ya, saya latih ya kayak gitu juga kejadiannya. Jadi lebih banyak mereka dulu saya sebagai atlet tidak terfokus dengan HP apa segala macam. Sekarang kan mereka banyak main game, main media sosial apa segala macam. Itu salah satu juga jadinya terhambatnya pembinaan yang berkelanjutan gitu.
0: Berarti challenging-nya tuh sebenarnya dari disiplinnya mereka ya.
1: Disiplinnya mereka.
0: Ada lagi enggak coach?
1: Ya paling peranan orang tua. Kadang orang tua yang Gen Z sekarang ya banyaknya khawatir yang terlalu kadang memanjakan gitu. Yang seharusnya kalau dia udah kenal dengan bela diri yang notabene-nya body contact, itu keras gitu. Pasti sakit gitu.
0: Oh.
1: Ya mereka tahu risiko kan pastinya. Ya harusnya didukung sepenuhnya, bukan oh sakit ya gini-gini ya. Itu tantangan juga untuk orang tua kadang.
0: Oke. Ngerti. Jadi ya wajar kalau misalnya sakit tuh ya karena emang ini olahraga ini ya. Iya,
1: gitu.
0: Kalau dari Azura sendiri, kamu udah berapa kali pernah ngalamin cedera nih berarti nih?
2: Kalau yang parah kali sih memang yang terakhir ini.
0: Yang justru mau tanding malah cedera ya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh masih aman-aman aja.
2: Masih bisa enggak yang kalau ini kan ke tulang kan? Kalau apa cedera biasa tuh kayak emang
1: memar
2: ungu-ungu aja biasa itu kak. Kalau misalnya tulang nih susah kak, karena sembuhnya juga lama.
0: Pulihnya ya ternyata ya. Tapi so far aman ya. Dan juga buat Azura, kan kamu nih orang-orang tuh tahu kalau kamu atlet silat. Ada nggak sih teman-teman kamu tuh yang sebenarnya pengen banget buat ikut silat? Terus cerita sama kamu, tapi mereka minder buat ikut.
2: Kalau untuk yang mau fokus banget gitu kayaknya nggak ada sih kak, cuman kayak paling kayak ajarin lah kayak gitu aja sih kak.
0: Oh gitu, ajarin lah.
2: Atlet kita kayak gitu.
0: Oh.
2: Ajarin lah kayak gitu doang, cuman yang nggak serius banget gitu.
1: Basa-basinya.
0: Tapi kamu kepengen gak sih buat ngajakin mereka untuk ikut silat sebenarnya?
2: Kalau untuk kawan-kawan di circle saya sih enggak sih kak.
0: Oh kenapa?
2: Karena olahraga sih, kena sakit badan kak, apalagi olahraga ini.
0: Oh iya juga ya. Bingung jadinya ya ternyata ya. Buat Azra juga, ini kita ternyata udah hampir mau kelas session, tapi sebenarnya masih banyak yang mau aku tanyain juga ke Azra. Selama kamu ikutin silat nih ya, kamu ada di cabur ini, apa aja nih yang udah kamu rasain?
2: Rasain kayak gimana tuh kak?
0: Iya, apa sih benefit yang kamu rasain selama kamu ikutin silat?
2: Benefit
0: manfaatnya
2: manfaatnya ya
0: Mungkin kamu jadi ngerasa kayaknya aku walaupun cewek, misalnya aku kayak pulang malam atau ternyata aku lagi jalan sendiri, aku tuh jadi lebih pede aja Kak, karena aku bisa ngelindungin diri aku.
2: Iya sih, itu juga sih. Cuman terus sama laki-laki saya juga enggak takut-takut kali sekarang.
0: Oh, dulu sempat takut.
2: Bukan sempat takut sih, cuman kayak apa ya? Segan aja gitu sama laki-laki, segan kayak mau berkawan gitu, segan Kak.
0: Oh, kenapa?
2: Karena laki-laki itu kan macam keras-keras gitu kan Kak, macam kalau misalnya ngejokes pun masuk tak masuk gitu jokesnya. Kalau sekarang laki-laki nak macam mana pun saya ladenin aja.
0: Oh oke, okay. Karena kayak kalau misalnya sampai macam-macam nah.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ternyata itu ya coach ya. Tapi buat perempuan sebenarnya kalau dari POV-nya coach itu penting juga untuk mereka ikut bela diri.
1: Sangat penting sebenarnya. Karena ikut bela diri bukan hanya di silat ya. Semua bela diri itu baik. Ya, tujuannya mereka tahu fungsinya dulu. Latihan bela diri ini mau untuk apa? Untuk menjaga diri atau untuk prestasi, itu kan bisa, atau kedua-duanya gitu. Jadi kalau mereka hanya belajar untuk prestasi aja, apa bela diri untuk belajar oh bagaimana nanti kalau diganggu orang apa segala macam, minimal mereka tahu gitu dasar-dasarnya gitu. Kalau untuk cewek ya memang dianjurkan sebenarnya lebih untuk ketahanan diri lah.
0: Oke, okay. Ya in case kalau misalnya di jalan gimana ya coach ya? Apalagi kita tahu makin kesini tuh kayaknya orang baik tuh emang ada, tapi orang jahat ternyata lebih banyak. Bener. Ya. Jadi boleh teman pro 2 buat kamu gabung di silat. Tapi persyaratan untuk mereka gabung di silat itu juga ada nggak coach?
1: Kalau gabung tergantung. Jadi misalnya gabung di perguruan, nah itu kan ada ketentuan perguruan masing-masing. Terus gabung, kalau gabung di macam yang sekarang ini kan. Lebih fleksibel sih, karena saya siapa aja mau ikut latihan, oh yuk silahkan dulu gitu. Karena kami buka latihan di TCC itu kan kerjasama dengan pihak TCC. Jadi itu kerjasama dari UKM-nya sendiri ke TCC. Jadi orang luar mau bergabung silahkan, ya selagi dia ada niat untuk latihan, gitu aja sih.
0: Oke, okay, jadi siapapun tuh bisa banget buat latihan. Latihannya bisa kemana mereka yang coach?
1: Kalau untuk gabung dengan UKM ya itu mungkin di TCC lah, atau melalui saya pun bisa.
0: Itu berarti ya, yang kalau untuk UKM harus mahasiswa umrah dulu tuh syarat pertama.
1: Ya, syarat pertama. Tapi kalau di luar umum, itu kami izinkan untuk bergabung untuk latihan.
0: Oke, okay, gitu. Jadi kamu langsung bisa hubungin Coach Sabri, itu bisa cari di TikToknya berarti. Oh, coach ada. Ya. Kalau cari Azura buat tanya-tanya tips-tips untuk jadi atlet juga bisa nih Azura berarti
1: bisa.
0: Ya. Tapi kalau dari Azura sendiri, pegangan kamu biasanya kalau lomba itu apa aja?
2: Pegangan?
0: Iya pegangan, misalnya kayak ya aku harus gini, aku harus gini, aku harus gini. Karena kan tiap orang tuh biasa ada yang kayak gitu ya coach ya.
2: Pegangan saya sih
1: kesiapan.
2: Iya kesiapan saya juga kadang latihan mandiri juga gitu.
0: Oh latihan di rumah juga. Jadi ngedalamin lagi nih skill-skill kamu.
2: Saya sih kalau skill-skill saya pas di latihan aja. Saya kalau latihan mandiri ini untuk latihan apa saja supaya supaya kuat ketahanan tubuh kita.
0: Oke, latihan nafas.
1: Ya fisik. Push up untuk kekuatan otot. Nah, itu yang jadi PR mandiri.
0: Oh,
1: tapi kalau
0: teknik
1: kan mungkin di lapangan latihan bisa, tapi kalau untuk di rumah itu paling lebih dominannya fisik, lari atau apa gitu.
0: Oh mereka pribadi lah ya coach ya untuk menopang. Dan di YouTube nih Azura ada yang nanya ke kamu. Aku bacain dulu komentar di YouTube ya. Ada dari Rizka Dwi Putri 8766, Zura keren banget. Terus ada Reni Reno, keren banget Zura. Say hi dong Zur.
2: Itu circle saya gak?
0: Yang oh circle, ini kampus. Ayo join silat ya. Terus ada Yanti Manau 9516, bangga sama Zura. Terus ada Rizka Dwi Putri 8766, Kak Zura spill penyemangatnya dong. Wah siapa ini? Penyemangatnya siapa?
2: Penyemangat apa?
0: Itu yang aku tanya, pegangannya itu kan termasuk penyemangat ya coach ya.
1: Sebagai orang tua. Penyemangat utama itu pasti.
0: Penyemangat utama. Terus ada lagi penyemangat yang lain. Oh ada juga.
1: Ya, sampaikan aja.
0: Gitu. Iya, boleh di spill kan gak apa-apa.
2: ini.
1: Kemarin mereka double goal.
0: Oh iya, yeah. Waktu tanding yeah. ini. Yeah. Widih, mantap ya, berarti yeah. our relationship goals ceritanya. Yeah. Oh, itu penyemangatnya Zura juga. Yeah. Nggak mau di spill ya Zura ya.
1: Spill.
2: Gini enggak?
0: Oh, oke okay, di studio ternyata orangnya. Boleh. Eh, tapi coach kalau untuk yang lovebirds kayak gini nih. Nah, ini juga susah gak diatur kalau misalnya latihan? Mungkin karena mereka yang satu lagi ngambek yang kayak gini. Itu juga ngaruh gak sih sebenarnya performa mereka waktu latihan?
1: Sebenarnya kalau itu
0: gak ngaruh.
1: Ada sih ngaruhnya, tapi tergantung dari mereka pribadi lagi. Nah, bagaimana menanggapi itu sendiri, tekanan-tekanan seperti itu. Kadang kan kita gak tahu nih perasaan masing-masing, kadang ada masalah atau tidak. Itu kan terpulang lagi daripada individu pastinya.
0: Oke, gitu. Masuk lagi ke masing-masing dong perdua, tergantung niat kamu mau latihan itu kayak gimana. Dan Azura, kamu kan udah sampai di titik juara satu nih, eventnya juga internasional. Next, target kamu apa?
2: Target saya kalau untuk ini tahun depan itu ada POMNAS.
0: Oh, POMNAS.
2: Iya.
0: Yeah. Mau dikejar itu ya, Kak?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Terus ada lagi atau itu ada target yang lagi pengen kamu tuju aja untuk saat ini?
2: Iya, saat ini itu sih kak, si POMNAS itu.
0: Itu aja. Tadi kata mau ke Belgium, nggak mau yang itu?
2: Itu kayaknya masih masih terlalu jauh.
1: Bukan nggak mau, tapi angan-angannya agak berat yeah. sebenarnya.
0: Oh, iya. Jam terbangnya dan emang perlu tinggi
1: bukan,
0: banget.
1: Bukan jam terbangnya, biaya yang cukup besar kesana.
0: Oh, duit sponsor ya, coach ya.
1: Pemerintah pastinya.
0: Oh, jadi tolong sponsor. Nah, dengarkan karena ini kan atlet-atlet yang akan ngebanggain nama Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, bahkan juga Indonesia. Kalau dari coach sendiri juga nih, sebelum akhirnya kita ke closing statement, ngelihat perkembangan atlet silat di Tanjung Pinang itu gimana, coach?
1: Kalau perkembangan di Tanjung Pinang sendiri dari usia dini sampai remaja dan dewasa sendiri, peningkatan itu ada. Cuman itu balik lagi, kadang yang Gen Z yang saya lihat saat ini anak-anak itu lebih kurangnya disiplin aja.
0: Oh, itu aja.
1: Ya. Tapi kalau untuk segi kemampuan, mereka masih mampu bersaing kok. Masih mampu bersaing dan bahkan mungkin bisa lebih.
0: Oke, ya. Potensinya tuh potensi sebenarnya terlihat ya, coach ya.
1: Gitu.
0: Cuman kadang agak mager gitu ada.
1: Mager, ada. Ya gara-gara hujan, kadang hujan coach belum bisa datang kayak gini, itu hanya alasan.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau kita bilang hujan, tunggu hujan reda, tak akan reda-reda macam mana? Oh,
0: gak latihan dong. Latihan gitu. Dong gitu ya. Kan ntar malam katanya tadi mau latihan ya, coach ya. Nah. Dilihat nih, datang atau enggak ya.
1: Gitu.
0: Zura ntar malam latihan juga.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah latihan ternyata ya. Oke, dari Azura sendiri pesannya untuk teman-teman yang mereka tuh juga pengen untuk jadi atlet silat apa, Azura?
2: Apa?
0: Pesan Azura nih untuk teman-teman yang pengen juga buat jadi atlet silat apa?
2: Pesan untuk teman-teman kalau mau ikut silat ini, kita harus ngorbanin semuanya lah. Kayak
1: Kesiapan
2: terus mental itu harus ada sih.
0: Nah, so far itu ya berarti ya mental. Kenapa ya coach, kayaknya itu mental paling sering banget dibahas sama atlet-atlet coach ya,
1: karena mental itu adalah 90% dari prestasi.
0: Oke, jadi kalau skill mereka ada tapi mentalnya ternyata gak ada,
1: Nol jadinya.
0: Oh, penasaran kalau di slot tuh biasanya mental atlet bakalan di apa ini kalau sama coachnya?
1: Kalau mental itu sebenarnya lebih banyak bicara fokus mereka dulu, terus kesiapan diri mereka, terus sparring, latihan-latihan sparring partner. Nah, itu melatih mental. Dan apalagi kalau kita dapat sparring, latihan-latihan sparring partner yang tidak kita kenal, itu melatih mental pastinya. Karena yang sama-sama, yang sering kenal, yang sering latihan, kadang mereka aduh segan lah atau tidak berani terlalu lepas untuk tendang atau tangkap gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak dikenal, mereka kan adrenalin gitu pasti ya, akan ditingkatkan. Wah, ini harus berani untuk nendang. Kalau tidak aku dibanting kan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kalau yang sama-sama kenal kan agak segan-segan. Iya, itu jadinya itu, gimana coach?
1: Ya itu harus lebih ditekankan, lebih diporsirkan lagi.
0: Oh, harus profesional ya.
1: Profesional pastinya. Hmm. Paling ya kalau memang tidak bisa 100, mereka akan turunkan intensitas tendangan atau bantingan.
0: Oke, okay. Wow, ternyata tuh jadi atlet nggak semudah yang kamu lihat ya, teman pro 2. Kalau kamu ngelihat, ya mereka kalau bela diri pasti tonjok-tonjokan kaki main, enggak gitu. Mental kamu kena, belum lagi juga harus ada disiplinnya ya coach ya. Yeah. Latihan pribadi sama latihan sama coachnya juga banyak ternyata. Boleh closing statement juga nih dari Coach Sabri buat anak-anak muda yang lagi dengerin Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Statement paling dari saya menghimbau ya, dan mengajak gitu anak-anak muda, baik ya dari kalangan bawah, maksudnya dari SD SMP pun, ayo bergabung baik di pencaksilat ataupun bela diri lain, itu tetap ada manfaat ya, dari segi untuk ketahanan diri maupun untuk jadi prestasi, karena dengan silat pun ya budaya kita, budaya Indonesia yang harus terus kita kembangkan dan kita banggakan baik di daerah maupun di luar negerinya pastinya.
0: Oke, okay, thank you so much Ko Sabri dan juga Azura. Azura kan tadi nyampain pesan buat teman-teman yang pengen juga buat jadi atlet nih, pesannya apa? Tapi kalau closing statement dari Azura boleh nggak nih kita dengar juga?
2: Kawan-kawan, ayolah bergabung di silat. Bukan saya aja yang bisa, mungkin kalian juga bisa.
0: Oke, karena sama-sama apa tadi ya Zura?
1: Sama-sama makan nasi.
0: Benar banget, sama-sama makan nasi. Jadi semuanya bisa kata Pra 2. Terima kasih banyak juga buat Ko Sabri, ya. Buat Azura juga yang datang ke sini. Dan juga ya tadi ada partnernya juga di sebelah sana teman Pra 2. Terima kasih banyak. Dan akhirnya kita juga jadi tahu ya, ternyata perjalanan buat jadi atlet bela diri itu juga gak semudah yang kamu lihat ya. Aja waktu mereka tanding. Semoga nanti makin banyak prestasi-prestasi juga ya, dari atlet-atlet Kepulauan Riau. Sehat-sehat selalu, yeah. Azura dan juga Coach. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kita tunggu anak didik Coach juga nih ya, yeah. Dengan prestasi-prestasi lainnya.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Chiachia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Chiachia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal,

Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Widih, aku tuh suka banget sama Nona. Belakangan ini teman produser sebenarnya sih aku lebih suka lagu Nona yang satu lagi yang na na na na. Nah, aku suka yang itu. Awal dengerin Rollerblade tuh aku enggak terlalu suka teman produser. Ding ding ding ding ding. Oh, atau aku kayak enggak suka gitu. Tapi ternyata makin kesini aku suka. Udah siap belum? Keren banget sih sama prinsipnya Nona juga. Goes International tahun Pro 2 dengan ngebawa unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang memang memperkenalkan juga budaya Indonesia sampai ke luar negeri. Rollerblade, rollerblade. Tapi kalau kita ngobrol tentang budaya di Indonesia itu kan memang ada banyak banget. Dan kita perlu bangga sebagai WNI. Dan untuk sore-sore gini, cuaca lagi kayak gini tahun Pro 2, ya kalau misalkan kena hujan itu udah hal yang biasa terjadi, namanya juga lagi hujan kan. Tapi jangan lupa untuk dibersihkan langsung diri kamu, terus minum yang anget-anget. Salah satu yang aku rekomendasi itu jamu. Nah, aduh penasaran nih teman berdua, kamu biasa kalau minum jamu itu suka minum jamu apa? Kapan terakhir kali kamu minum jamu? Kasih tahu adol dong, karena aku sore ini lagi minum jamu. Tadi aku pesan sama Kak Ine karena aku ngerasa kayaknya badan aku lagi kurang fit nih. Semalam aku udah minum smoothies juga, jadi hari ini aku pengen minum jamu yang sehat-sehat. Semoga aku dong, kapan nih terakhir kali kamu minum jamu teman pre 2?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Del, menurut kau bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu enggak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. This is 92.1.

Okay, Top Radio. Jadi karena emang lagi musim hujan juga ya, sepertinya di Tanjung Pinang ini cuacanya kadang panas, tiba-tiba hujan deras. Nah, kondisi kayak gini nih sering bikin badan kita tuh jadi gampang capek. Iya, masuk angin iya. Kadang tenggorokan juga jadi yang gak enak, atau bahkan daya tahan tubuh kita nih jadi menurun juga. Dan salah satu minuman tradisional yang masih banyak dipercaya untuk menjaga kesehatan itu jamu. Dan hari ini juga aku minum jamu sama Pradua. Walaupun kayaknya tuh orang-orang kebanyakan mikir identiknya jamu itu sama orang tua ya. Sekarang kan jamu udah banyak dikemas lebih modern, jadi mulai digemari juga nih oleh anak muda. Selain rasanya yang khas, beberapa jenis jamu juga dipercaya bisa ngejaga kebugaran tubuh kamu, teman peradua. Dan fakta menariknya tentang jamu, jamu itu udah ada sejak ratusan tahun lalu dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Bahan dasar jamu juga biasanya tuh dari rempah-rempah kayak jahe iya, kunyit iya, temulawak iya, kencur dan juga serai. Dan kalau musim hujan kayak gini, minuman hangat berbahan rempah itu bisa ngasih sensasi nyaman dan bisa menghangatkan tubuh kamu. Nah, terakhir kali emangnya teman-teman berdua kamu minum jamu itu kapan sih?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.
1: Guru FM Tanjung Pinang.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Kamu lagi dengerin Prodwe FM Tanjung Pinang.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: Jemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1 Global.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai!

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Okay, ini tuh perdual session buat aku ngebahas tentang perjamuan ya. Kamu udah minum jamu belum? Padahal aku habis minum jamu ini, jamu apa ya namanya?
1: Pegangga.
0: Pegangga.
1: Pegangga ya?
0: Gak tau.
1: Lupa.
0: Lupa, pokoknya ini jamu tuh perdua. Kita tuh orang-orang RRI itu hampir semua tuh kayak belinya sama Kak Ine ya. Dan thank you Kak Ine karena ini emang ngebudahin kita banget. Kayak, oh, lagi pengen jamu nih, Kak Ine aja deh. Paling kan besok udah ada gitu deh. Jadi kamu juga jangan lupa buat minum jamu ya. Ada Albi yang udah ikut gabung sama ada. Hai Kak, sore ceria, kapan terakhir aku minum jamu? Kemarin 2 hari yang lalu. Sarinya sering-sering minum jamu karena aku pekerja berat dan badan sering pegel-pegel. Minum jamu sama obat pegalinu bagusnya mana ya Kak? Bagusnya minum jamu abis itu pergi masak. Udah lama ya kita gak
1: pergi. Bagusan minum jamu sama dia.
0: Iya, bener.
1: Bagusan minum jamu terus ngajakin dia jalan-jalan.
0: Yoi. Bagusnya minum jamu sama kamu. Akhirnya tuh Pro2, bentar lagi kita bakal gabung ke Pro2 Jakarta ya.
1: Yeah.
0: Karena bakal dengerin music live chat.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Tim Argentina mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair dalam laga grup J di Arrowhead Stadium Kansas City pada Rabu 17 Juni 2026. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan Albiceleste setelah memborong seluruh gol Argentina. Hat-trick itu membuat Messi menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan berlanjut sejak awal dan Argentina sempat mencetak gol saat laga baru saja berjalan 5 menit melalui Messi. Namun gol tersebut dianulir wasit Cizo Martinez setelah hakim garis mengangkat bendera tanda offside. Aljazair kemudian sempat membuat kejutan pada menit ke-8. Peres Chabi menuntaskan umpan Ibrahim Mazza menjadi gol yang membawa tim Afrika Utara itu unggul 1-0. Akan tetapi setelah meninjau tayangan ulang melalui VAR, Martinez memutuskan menganulir gol tersebut karena offside. Argentina akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-17. Messi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul dalam sebuah kombinasi serangan cepat sebelum melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang bersarang di sudut kanan atas gawang Aljazair. Skor berubah menjadi 1-0. Setelah unggul, Argentina terus mengendalikan permainan dan Messi juga sempat mengancam melalui tendangan bebas pada menit ke-37, tetapi bola melambung di atas mistar. Di sisi lain, Aljazair juga memperoleh peluang emas menjelang turun minum lewat Fares Chabé pada menit ke-40.
0: 92,1 teman terbaik kamu.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagai yang tadi gue, sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo, halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke. Okay.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Halo teman Produa,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Produa, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Nah, lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Kita rilisnya EP.
0: EP? Banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga?
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreatifnya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya kan, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh, ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go. Music Life Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih.

0: penting idealis ya, tapi itu prinsip misalnya.
1: Prinsip
0: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
1: Oke.
0: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
1: Oke.
0: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun tempro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama bertahan dan terus untuk apa ya? Untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
1: Oh, pakai dalam ternyata ya? Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
0: Yang menarik, in the middle of war ya.
1: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, sih, ongoing jadi, gitu.
0: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
1: Okay.
0: Jadi karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
1: Okay.
0: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada. Gitu.
1: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
0: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
1: Betul, naik turun.
0: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
1: Jadi
0: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
1: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gua pengen tahu dari akang-akang Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
1: Oh, apa tuh?
2: Yang balap di musik.
1: Balap liar?
2: Jangan
3: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
1: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
1: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
2: Hobi.
1: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
1: Kalau Kang Lingga?
0: Kalau gue seneng motoran.
1: Oke.
0: Seneng baca buku.
1: Oke.
0: Diving, ya itulah pokoknya.
1: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
0: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
1: Motoran?
0: Motoran
1: after itu. Oh, after itu.
0: After itu motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
1: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
0: Banyak.
1: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
0: Ah, sering banget.
1: Oh, sering banget.
0: Sering banget.
1: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi.
2: Terus ya. Cari helm mana nih yang gua jamret.
1: Itu kriminal.
2: Bukan.
1: Itu kriminal.
2: Jangan.
1: Ini gara-gara Kang dia sih. Gara-gara Kang dia sih. Oh gitu. Ampun. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya.
0: Yes.
1: Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
0: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
1: Harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya, lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu, fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
0: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau dalam circumstance yang kurang mendukung, harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu nggak sendirian, ada ranger nemenin.
1: Yes.

0: Sik.
1: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
1: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama Ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti Ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
1: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
1: Bisa.
0: Bisa banget.
1: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti Ranger datang ke kosan.
1: Jadi 911 call me if emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Ges?
2: Lumayan lama.
0: Bang.
2: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
2: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
2: Enggak sampai.
0: Berapa?
2: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lama-lama gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
1: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
1: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
1: Sambil bogolok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
1: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
1: muatan.
0: Tergantung situasi juga.
1: Tergantung. Ha. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
1: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh.
2: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Lirik
2: notasi, iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal diubek-ubek aja
0: ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi nggak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Lagi senang-senang banget, bisa lagi apa? Down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lu lagi kenapa enggak gitu? Lu harus kita
2: sering
0: gitu.
2: Sih.
0: Sering sih.
2: Menurut pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
2: Oke, okay,
0: connect lah kita. Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lumayan.
0: Berapa? 2 hari ada?
2: Enggak, paling 1 hari. Hari.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
3: Di warkop.
2: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Dari situ. Gitu. Baru nanya nama atau siapa namanya Kang.
2: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu. Ya.
1: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
1: Dias mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di fretnya kalau dicabut golok gitu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
2: Boleh banget. Boleh Bang.
0: Boleh teman Produ, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Produ, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2 kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Linggo, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Yeah. Mm, oh enggak dong, enggak ya.
1: Kita kan basican pacul ya. Bukan golok lagi kita, pacul sekarang.
0: Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Archandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng
1: gitu? Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng-deng-tong-deng-deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah Dias? Gitu ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persepsi gue, ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
0: Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Yang baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah enggak kalian ada masalah kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah enggak, mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang enggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
0: Sering direl nih berarti nih. Sering direl.
2: Ih, benar banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel, udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja diminimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan, kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe ya.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
2: S3 marketing.
0: Itu. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situ kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua In Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar, ini gimana sih jadi
1: wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu? 6 lagu. Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
2: Oh,
0: tuh udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-801-05. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya. Oke. Semuanya bisa didengar. Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produ di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produ, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produ. Jadi thank you so much buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin.
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan
2: di apa? Jualan
0: golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, bagus. Cortella. Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Produ dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Alan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produ udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Alan Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada, sudah bersama dengan aku Angel Marichulandar di sini yang siap menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Kalau tadi udah ditemenin sama Adele, terus juga udah ditemenin sama teman-teman dari Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Sekarang udah waktunya dari aku yang menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. So everyone stay tune sampai dengan selesai nanti.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Oke, teman Predua, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan karena hari ini adalah hari Rabu ya, kita bakalan membahas seputar film. Siapa yang di sini tahu sama film Evil Dead? Iya, ini salah satu film yang cukup terkenal, terkenal karena sadisnya, teman Predua. Apakah di antara kamu ada yang sudah menonton? Iya. Jadi memang ini merupakan waralaba horror ikonis yang dibuat sama Sam Raimi, berpusat di teror mematikan dari Necronomicon Ex Mortis atau Kitab Orang Mati yang membangkitkan roh jahat ya. Jadi dia tuh mencakup 5 layar lebar, 1 serial televisi, dan juga film ke-6 yang berjudul Evil Dead Burn, yang akan tayang di bioskop tanggal 10 Juli 2026 nanti. Tapi teman Predua, karena dinilai terlalu sadis ya, film Evil Dead Burn terpaksa harus memangkas adegan yang cukup brutal di sini. Dari sutradara Evil Dead Burn yaitu Sebastian Fenichek, terpaksa memangkas satu adegan brutal ya, karena memang kayaknya nggak masuk di terima gitu untuk adegannya sendiri, supaya tetap berada di rating usia R dan juga menghindari rating NC-17, teman Predua. Nah, kalau dalam rating usia di Amerika, R itu artinya bukan remaja, guys. Iya bisa jadi sih ya, tapi R itu punya artinya sendiri. Cuman sama, menonton di bawah 17 tahun yang wajib didampingi sama orang tua atau wali dewasa. Sedangkan kalau rating NC-17 itu benar-benar melarang penonton berusia 17 tahun ke bawah. Sedangkan kan kamu tahu sendiri, anak-anak muda zaman sekarang tuh pada penasaran sama film-film yang seperti ini gitu. Tetap ini sih, kamu tenang aja, tetap akan hadir, tetap akan sadis juga. Cuman ada satu adegan atau satu scene yang harus dihapus dikarenakan kebijakan sutradara supaya bisa lebih banyak ditonton kategori usia. Kalau misalnya scene itu tidak dihapus, yang di bawah 17 tahun gak bisa nonton gitu. Karena just for information juga ya teman Predua ya, bioskop di Amerika itu memang tergolong ketat soal batasan usia penonton dan juga tidak segan untuk menolak penonton yang gak sesuai dengan rating usia. Gak kayak di bioskop yang mungkin kamu ketahui lah ya, ratingnya bilangnya 13 plus tapi anak-anak umur di bawah 13 bisa nonton gitu-gitu lah pokoknya ya. Ini juga menjadi kesadaran juga sih sebenarnya buat kita kalau nonton film itu sesuai dengan usianya kita. Nah, jangan melanggar lah kalau bisa, karena kan mengkhawatirkan ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak mengenakan juga berasal dari peniruan dari film, guys.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Ya Sobat Pradua, kita masih ada di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Nanti di jam 9 kita bakalan masuk di teman cerita. So stay tune terus untuk kita semuanya ya, terutama untuk kamu yang memang lagi butuh teman curhat, yang lagi butuh cerita, mengeluarkan isi hati unek-unek. Apalagi hari ini ketemu sama orang-orang yang mungkin agak sedikit menyebalkan guys ya. We never know ya, who knows right. Karena kadang kita gak berharap ketemu sama orang-orang yang nyebelin, tapi jadinya ketemu gitu. Oke, nanti bakalan aku spill topiknya di jam 9. Jadi pastiin teman perdua tetap stay tune ya bareng sama kita.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita sudah masuk ke teman cerita di malam hari ini ya. Untuk malam hari ini aku pengen membahas sesuatu yang mungkin kaitannya erat banget sama diri kita sendiri, terkait dengan meluangkan waktu ya. Kayak sekarang tuh waktu kalau orang bilang apa sih, kayak gak kerasa ya waktu berjalan. Kerasa banget bahkan ya. Bahkan kita aja sampai tidak mendapatkan beberapa momen, saking gak punya waktu, saking kesibukan dan segala macem. Padahal dulu waktu disuruh tidur siang, ogah-ogahan. Sekarang tidur siang aja kita jarang banget dapet. Dan aku yakin setiap dari kita pasti berusaha banget untuk meluangkan waktu terhadap sesuatu yang kita anggap penting, walaupun mungkin di tengah kesibukan yang ada, di tengah kesibukan yang sedang kita jalanin, let's say sesibuk-sibuknya bekerja, tapi kalau misalnya ada momen hari-hari gede kayak entah ibunya ulang tahun, ayah ulang tahun, atau orang-orang tersayang kamu ulang tahun, kamu bisa mungkin ngatur waktu gimana caranya supaya bisa tetap merayakan bareng gitu-gitu ya teman Pradua ya. Aku jadi pengen nanya nih sama kamu ya, walaupun mungkin saat ini kita lagi sibuk-sibuknya atau kita punya kesibukan masing-masing teman Pradua, apa sih yang akan membuat kamu berusaha untuk meluangkan waktu walaupun aktivitas kamu lagi padat-padatnya? Di momen apa? Contohnya ya kayak aku bilang tadi ya, mungkin pas timingnya ada acara keluarga atau ada momen dimana orang-orang di sekitar kamu lagi dalam fase berduka, walaupun lagi sibuk-sibuknya, tapi kamu mengatur jadwal sedemikian mungkin supaya bisa tetap hadir di samping, gak cuma by text or call aja, dan lain sebagainya. Oke teman Pradua, boleh ceritain ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa momen yang akan kamu usahakan untuk kamu perjuangkan walaupun lagi di tengah aktivitas yang padat-padatnya. Let's go, bisa di WhatsApp ke 0811 77 79 210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di teman cerita ya. Yang dimana tadi terkait dengan topik kita di malam hari ini masih berkaitan dengan waktu luang. Ada gak sih momen tertentu yang membuat kamu tuh akan berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukan kamu yang lagi padat-padatnya? Selamat malam, di sini sudah ada Aji. Hey, Aji, udah lama banget nih gak ada Aji gabung di timenya aku. Dari Aji katanya, aku bakalan ngeluangin waktu apapun itu yang berkaitan dengan keluarga ya. Apalagi kalau misalnya yang butuh bantuan itu adalah ibu, aku akan sedia menjadi garda terdepan untuk melakukan apapun. Karena aku sayang banget sama ibu aku, yang dari dulu aku juga dari kecil emang deket sama ibu aku. Jadi kalau ditanya ya teman Pro 2, apa momen yang akan membuat Aji ini meluangkan waktu, berusaha untuk meluangkan waktu walaupun lagi sibuk-sibuknya, adalah apapun yang berkaitan dengan keluarga ya, terutama ibu ya Ji ya. Kalau ibu tiba-tiba kamu lagi kerja terus tiba-tiba minta diantar ke pasar pun, kamu bakalan ke pasar gitu ya. Tapi setiap orang tuh pasti punya alasannya sendiri, teman Pro 2. Sama kayak Aji mungkin punya alasan tersendiri karena memang sesayang itu sama ibunya. Dan selain itu juga karena alasannya adalah ayahku tuh gak bisa selalu nemenin ibu kayak aku, karena ayah tuh sibuk banget. Sedangkan kalau aku tuh masih agak fleksibel. I see. Ya sih, kalau kata aku ya teman Pro 2, selagi kita bisa meluangkan waktu buat orang tua kita ya, luangkanlah waktu. Karena kalau misalnya waktu udah segala sesuatu udah ditelan waktu nih, itu di situ nggak akan ada lagi yang namanya penyesalan, tuh udah datangnya terlambat guys. Requestnya lagu dari Perunggu yang ini, Abadi Angela, spesial buat ibu aku yang lagi dengerin mungkin saat ini, atau bahkan lagi gak dengerin tapi aku pengen aja gitu persembahin lagunya buat ibu aku. Oke deh, siap, langsung aja kalau gitu lagunya, ini Abadi dari Perunggu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.
5: Tanpa ragu di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi. Tanjung Pinang, kita dari
6: Lose.
5: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Perunggua, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jaglen nih. Ya, makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ?
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga . Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala sih, Ra, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya Lora, bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga, aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Kita ngobrol dua, masih di teman cerita di lemari ini dan masih ngomongin terkait dengan momen yang akan kamu prioritaskan untuk kamu luangkan waktunya walaupun lagi padet-padetnya ya. Selamat malam, ini ada dari Kak Dwi. Sudah pasti kalau ngomongin hal-hal kayak gini, keluarga menjadi prioritas utama. Tapi selain keluarga, hal yang gak pernah aku lewatin walaupun aku lagi sibuk-sibuknya adalah curhat atau setidaknya ketemu bareng sama sahabat aku. Jadi aku punya satu sahabat yang emang udah deket sama aku tuh dari kecil banget, yang kita tuh udah kenal dari bener-bener masih SD sampai hari ini masih berteman. Walaupun sekarang udah dengan kegiatan masing-masing, tapi aku selalu menyempatkan waktu supaya silaturahmi kita tidak terputus, ya dengan cara ketemu walaupun cuma sebulan sekali, walaupun cuma seminggu sekali. At least kita tidak pernah ketinggalan berita-berita yang seharusnya kita tidak lewatkan gitu. I see. Punya someone to hold on tuh memang bikin kita tuh ngerasa wajib ya untuk menghubungi mereka gitu tuh, Mapre 2. Dan mungkin Kak Dwi termasuk salah satu yang ngerasain ini semua. Anyway, katanya mau ikutan request lagu dong? Boleh, lagu apa tuh? Katanya mau request lagu Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doa. Oke deh, lagunya nanti kita putar ya. Terima kasih buat Kak Dwi. So, let's go, langsung aja kita puterin. Ini dia, spesial buat Kak Dwi. Check this out.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Malam kita ngobrol dua, masih di teman cerita di malam hari ini. Wah, cuaca yang cukup dingin banget hari ini di kota Tanjung Pinang karena hujan seharian. Tapi semoga malam ini hujan lagi ya, aku berharapnya sih gitu karena aku pengen banget tidur dengan nyenyak gitu. Oke, teman Fredua, aku mau menyapa dulu di sini ada Bang Anjas yang juga sudah ikutan bergabung. Selamat malam Bang Anjas. Hai hai Maram Angela, jagain Angela sampai jam 12 malam. Malam ini aku lagi masih nunggu cewek aku pulang. Kebetulan aku juga tadi lagi ada kerjaan dan jam 9:30 tadi baru kelar. Terus kalian jemput cewek aku aja karena dia shift siang jam 10:30 baru selesai kerjanya. Padahal antar dia pulang tuh deket banget, cuma 7 menit aja. Tapi kalau cowok mah gitu ya, pasti akan cari jalan jauh ya. Nah aku yang jauh pulang ke Bogornya. Oh tapi gak apa-apa lah, buat ayang mah jarang-jarang ya kan jemput malam. Iya. Jadi kayak effort banget ya di sini ya, kelihatan Bang Anjas. Semoga yang ini jadi nih, soalnya udah effort banget nih. Ikutan topiknya, prioritas utama udah pasti keluarga. Kebetulan ibu aku tuh tiap bulan kontrol ke rumah sakit, dan itu pasti aku yang nganter karena kontrolnya juga masih di rumah sakit Jakarta. Walaupun aku sesibuk apapun, aku pasti akan sempetin buat anter. Nanti pulangnya dia mampir dulu ke rumah saudara yang dekat dari rumah sakit, terus malam setelah aku pulang kerja baru deh dijemput lagi. Jadi udah pasti keluarga paling utama. And then yang selanjutnya cewek aku ya, yang pasti selalu aku jemput setiap dia kerja shift pagi. Kalau shift siang lebih sering ayahnya dia yang jemput. Tapi ini sudah menunjukkan juga sih, kamu meluangkan waktu untuk cewek kamu as long as you can. Selagi kamu bisa, kamu menyempatkan waktu untuk bisa jemput dia. Asik. Sesekali aja untuk jemput pas shift siang, karena emang jam 10:30 malam baru selesai kerjanya. Kadang dia juga butuh diantar kemana-mana karena emang selagi aku bisa, pasti aku antar. Mantap Bang Anjas. Requestnya lagu dari Adrian Halif 2001 kali ada. Nanti lagunya aku putarin ya. Kemarin sudah aku minta kepada Sang Maharaja MD kita Awin. Terima kasih Awin sudah masukin lagunya ya. Thank you Bang Anjas. Ini nanti lagunya kita puterin ya. Semangat siarannya, sehat dan juga bahagia selalu buat kamu. Hati-hati juga di jalan pulang ya, bersama dengan Ayang. Asik.

Radio. Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kita masih ada di teman cerita dan masih ada waktu sampai jam 11 malam nanti, walaupun tinggal dikit. Dan nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik yang ada di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, so untuk yang mau ikutan bergabung, let's go. Masih ada waktu 10 menit lagi sambil request lagu pastinya. Smart.

Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Ma.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Malu FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kampra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Kuat sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, Kuat ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kuat sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau untuk karakternya ya, dia ini dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari Kuat sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.
3: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
4: Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program kedua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Kamis, tanggal 18 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sejuta nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan kajian insyaAllah yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya, semoga salawat dan salamnya tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam kegelapan yang penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman menuju alam yang terang menderang yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah, pada dasarnya setiap orang muslim mendambakan adanya ketahanan potensinya sekaligus terjalinnya mata rantai dakwah Islamiah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam hal ini begitu pentingnya posisi seorang pemuda yang dikatakan sebagai penerus dan pewaris perjuangan agama dalam rangka melanjutkan tongkat estafet dakwah Islam. Dengan demikian, partisipasi seorang pemuda mutlak dibutuhkan dalam rangka regenerasi tokoh-tokoh agama untuk menggantikan generasi yang sudah tua. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebab bagaimanapun kehadiran dan kiprah pemuda di tengah-tengah kehidupan masyarakat akan dapat menghidupkan nilai-nilai perjuangan generasi tua. Tentunya bila si pemuda ikut andil dalam kegiatan dakwah Islam, jadi pada intinya kehadiran pemuda tidak hanya sebagai pewaris atau penerus perjuangan. Bahkan lebih dari itu, pemuda mempunyai tanggung jawab untuk menyempurnakan nilai-nilai perjuangan generasi tua. Jikalau pemuda tidak mengambil peran yang teramat penting ini, kiranya di sini sangat relevan sekali untuk menyampaikan kembali apa yang pernah dinyatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Manil ladzi la yamliku syahiyatan minasyuhada fi nafsihi bi ismil fata faqabbirhu arbata marrat li'annahu qad uqtada man la ruha fi nafsihi. Barang siapa yang tidak mempunyai semangat juang dalam dirinya sebagai seorang pemuda, maka takbirkanlah ia 4 kali karena dia sudah dianggap mayat hidup yang bertentangan di muka bumi. Muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah, untuk itulah mari kita renungkan bersama bagaimana nasib masyarakat, nasib Islam 10 tahun yang akan datang akan kita warnai apa dan akan dikemanakan masyarakat belasan tahun yang akan datang. Nah, di mana posisi kita sebagai generasi muda yang akan menjadi ujung tombak masyarakat? Apakah kita akan tinggal diam berpangku tangan? Apakah akan hanya membangga-banggakan para pendahulu kita? Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita tengok ke belakang tentang kerusakan mental para pemuda di tengah-tengah masyarakat. Lebih-lebih mereka yang suka meniru pemikiran-pemikiran sekaligus budaya dan tradisi orang-orang asing, padahal dia dihidupkan dalam lingkungan beragama, berilmu dan beradaban tersendiri yang berbeda dalam beradaban asing. Tapi malah setelah ditinggal generasi tua, mereka justru mencampakkan peninggalan-peninggalan generasi tuanya dan malah memunguti sampah-sampah dari luar. Ingatlah apa yang dikatakan pepatah Arab, laisal fata may yakulu hadza abi walakinnal fata may yakulu hadza ana. Bukanlah dikatakan pemuda sejati orang yang berkata inilah bapakku, tetapi pemuda yang sejati adalah orang yang berkata inilah aku. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai generasi muda kita harus menyingsikan lengan baju demi tegaknya ajaran-ajaran serta konsepsi Islam. Semua itu harus sepenuhnya diperjuangkan oleh generasi muda, karena di tangan pemuda sejatinya adalah sejatinya segala urusan berada. Syekh Mushal Al-Ghayani mengatakan, inna fi yadikum amroh li ummah wa fi iqdamikum hayataha. Wahai generasi muda, sesungguhnya di tanganmu lah urusan umat, sedangkan langkah majumu adalah kehidupan mereka. Ingat juga pepatah Arab yang lain, subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2TPI.
1: Ini juga, ini masih pengen baca sih, simpen dulu deh. Ini gak usah, ini buang aja. Buku ini, simpen deh. Oke, beres.
2: Sibuk banget nih kayaknya.
1: Lumayan, lagi beres-beres aja. Buang-buang barang yang gak kepakai.
2: Bentar, jadi ini mau dibuang?
1: Iya, aku udah gak butuh lagi. Ngapain disimpan? Bikin penuh kamar aja.
2: Ya sayang dong, mendingan disumbangkan aja. Buku-bukunya kan masih layak pakai tuh. Ya buat kamu mungkin udah gak kepakai, tapi bisa jadi berguna buat orang lain kan.
3: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

2002, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Hongkong, salah satu pecatur terbaik dunia Magnus Carlsen bermain melawan puluhan lawan sekaligus di papan yang berbeda-beda. Dan sekian banyak lawan tersebut, hanya satu orang yang berhasil mengalahkannya, yaitu Chelsea Monica, pecatur asal Indonesia bergelar Woman International Master.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: kita dari
1: Gosele.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren, dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.